0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita

0: mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lakukan penalti, tendangan ke kanan, gol!
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Gion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing ke sudut lapangan.

0: ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
1: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas sampai berhasil tadi menutup Warta Berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini

digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, kita akan ke informasi selanjutnya. Pagi hari ini masih kami lansir dari rri.co.id pendengar. Baik, kali ini informasi terkait pembukaan seleksi program Desa Sarjana Unggul 2026, Bupati Malinau mencari generasi berkarakter dan berintegritas. Pemerintah Kabupaten Malinau resmi membuka rangkaian tes tertulis dan tes wawancara seleksi calon peserta program Desa Sarjana Unggul PDSU tahun 2026. Sambutan Bupati Malinau disampaikan oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Malinau, Francis SPD MPD, dalam kegiatan yang berlangsung di ruang Tebengang Kantor Bupati Malinau. Francis menyatakan bahwa program Desa Sarjana Unggul merupakan wujud nyata komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan daerah lanjutnya tidak hanya bergantung pada kekayaan alam, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang unggul, berdaya saing, dan peduli terhadap kemajuan wilayahnya. Seleksi ini bukan sekedar mencari peserta yang paling pintar secara akademik, tetapi lebih mengutamakan pencarian calon yang memiliki karakter kuat, tanggung jawab, kedisiplinan, semangat belajar, dan komitmen untuk kembali membangun desa asalnya. Peserta pun dihimbau menjunjung tinggi kejujuran dan integritas selama mengikuti seluruh tahapan. Pada seleksi tahun ini tercatat sebanyak 664 orang pendaftar yang mengikuti proses seleksi. Dari jumlah itu, 239 peserta mengikuti tes secara luring atau tatap muka di ruang Tebengang. Sedangkan 424 peserta lainnya mengikuti secara daring dari berbagai wilayah di Kabupaten Malinau. Dan angka partisipasi yang tinggi ini dinilai menunjukkan semangat besar generasi muda Malinau untuk terus berkembang dan menjadi harapan masa depan daerah. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini, selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di

0: satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Redel Soiran.
1: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
0: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari Aficionados Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, Salatu Darain, RRI P3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya? Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjangnya. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berhasil.

0: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada Trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung. Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh.

0: Kutra, ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Mendengar saatnya kita mengikuti berita Pagun Taka, tetap bersama kami di RRI Program 1 Tarakan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

4 penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya mengisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona Musik Enak.
3: Para pendengar Ermelinau 95.3 MHz dan untuk yang ada di wilayah Kabupaten Melinau dan sekitarnya, selamat beraktivitas dan semoga hari ini menyenangkan untuk Anda jalani bersama dengan orang tercinta. Dan untuk para pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, selamat bergabung ya, dan kita akan temani para pendengar di siang hari ini dengan lagu-lagu yang buat Anda tambah rindu dengan orang-orang tercinta. Buat rindu dengan siapa gitu ya. Biasa kan ada lagu-lagu yang bikin rindu gitu ya. Jadi untuk para pendengar semuanya, ngomong-ngomong tentang rindu ya, apa tahu ada yang rindu kampung halaman, rindu dengan pekerjaan, rindu dengan apa lagi gitu ya, orang tercinta mungkin. Yaudah, kita hadirkan untuk satu sesi yang Anda tunggu dengan sajian lagu-lagu dangdut di sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Tahukah Anda hewan yang memiliki tangki air di tubuhnya? Dia adalah unta yang hidup di gurun pasir. Saat menemukan sumber air, unta mampu meminum sampai 15 liter. Sebagai perbandingan, botol galon mineral kapasitasnya adalah 19 liter air. Sebagian besar air yang ia minum disimpan di punuknya. Ini karena unta sering melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir. Air ini disimpan sebagai bekal di perjalanan unta hingga menemukan sumber air lagi. Unta

Bagi pendengar RRI Malinau di mana saja, saya Enda Pamorada Academy tetap pentengin radio kesayangan kita ya, hanya di 95,3.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

arti 5 warna tempat sampah. Apakah teman-teman punya lebih dari satu tempat sampah di rumah? Keberadaan tempat sampah sangat penting bagi kebersihan lingkungan kita. Itu sebabnya tempat sampah ada di mana-mana. Tak hanya di rumah kita sendiri, tapi juga di tempat umum seperti taman, sekolah, dan jalan raya. Kalau teman-teman perhatikan, tempat sampah di tempat umum berbeda dengan tempat sampah yang ada di rumah. Tempat sampah di tempat umum terdiri dari beberapa warna yang khas. Ternyata warna-warna itu ada artinya loh. Kita cari tahu yuk. Tempat sampah warna hijau digunakan untuk tempat sampah organik. Contohnya daun kering dan sisa makanan seperti kulit buah. Nantinya sampah-sampah ini akan dijadikan pupuk kompos. Lalu tempat sampah berwarna kuning digunakan untuk menampung sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Contohnya berbagai botol plastik kemasan. Ada juga tempat sampah berwarna merah. Tempat sampah ini bisa kita gunakan untuk membuang kemasan yang mengandung bahan kimia seperti kaleng oli dan cat, serta kemasan pembasmi serangga. Teman-teman juga pernah melihat tempat sampah berwarna biru kan? Tempat sampah ini khusus untuk sampah berbahan kertas. Sampah kertas dipisahkan dari sampah lain agar tidak basah dan rusak, jadi lebih mudah didaur ulang. Yang terakhir adalah tempat sampah berwarna abu-abu. Tempat sampah ini khusus untuk sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya popok bayi dan permen karet. Nah, itu dia arti dari 5 warna pada tempat sampah. Mulai sekarang kita coba untuk membuang sampah sesuai dengan warna yang benar yuk.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Hey, saya Zaskia Gotik. Dengarkan terus Radio RRI Malinau di frekuensi 95,3 FM sebagai sabuk pengaman informasi di wilayah perbatasan NKRI.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Terima kasih pendengar yang Anda masih bersama 95.3 MHz RR Malinau Lintas Malinau Siang. Dan akhir lagu dangdut tadi ya, Konco Mesra dari Megi Dias Mahiri untuk sesi pro dangdut di kesempatan siang hari ini. Dan program Lintas Malinau sore nanti akan melanjut lagi bersama dengan rekan penyiar lainnya di ruang dengar Anda. Dan pastikan para pendengar tetap stay bersama kami hingga di akhir kebersamaan RR Malinau di pukul 24 malam nanti. Akhir kata kami yang bertugas, siang hari mohon pamit undur diri, kami ucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam RRI.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Borecast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Vibe out! Wait a minute.

0: just lying alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat sore. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat ya. Hari ini hari Selasa, di kesempatan 30 Juni 2026, sudah di penghujung bulan Juni. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat, gak kurang satu apapun. Untuk bulan ini target-target telah terpenuhi ya, karena ini closing time ya, di tanggal 30. Oke, di suasana sore kita yang cukup bersahabat ya, karena sore hari ini cuacanya cerah, bahkan terhitung terik kalau bisa dibilang. Panas sekali di luar sana. Untuk yang masih berjibaku dengan segala kesibukan kerja, apalagi yang pekerjaannya adalah pekerjaan dengan mobilitas tinggi, harus warawiri kesini kesana ya, menempuh jarak dan cuaca yang panas, suhu yang panas, tetap semangat dan pastikan Anda punya amunisi yang lengkap ya dalam bekerja, dalam artian tetap hidrasi tubuh, kebutuhan air putih tetap dipenuhi, dan jangan bekerja dalam keadaan perut kosong ya. Selalu komitmenkan diri untuk makan siang. Kalau sampai saat ini bahkan belum makan siang, itu sudah sinyal di mana Anda harus jeda sejenak ya. Makan siang, penuhi hak tubuh untuk bisa mendapatkan asupan, karena tubuh harus Anda gunakan untuk bekerja ya. Lalu juga Anda yang ada di rumah, mungkin saat ini tengah menikmati cuti atau bahkan tengah izin sakit ya, karena kadang-kadang sakit itu mengharuskan kita jeda juga dari pekerjaan ya, ambil cuti, ambil izin dulu karena proses pemulihan, ya udah cepat pulih karena masih akan banyak hal-hal yang menanti Anda, terutama dengan pekerjaan ya yang sudah disusun sedemikian rupa agendanya, dan kadang-kadang karena sakit harus agak sedikit berantakan. Untuk Anda juga yang hari ini berulang tahun di 30 Juni, semoga di usia yang kesekian ini semakin meningkat kualitas hidupnya, berbagai pencapaian bisa direalisasikan, hal-hal yang semogakan bisa juga terwujud, dan berkumpul dengan orang-orang tercinta. Terkadang simpel ya, keinginan orang ketika merayakan hari atau tanggal ulang tahunnya itu adalah ketika masih dalam kondisi sehat, bisa kumpul dengan keluarga lengkap ya, itu sudah anugerah dan berkah yang luar biasa, rezeki yang luar biasa gitu ya. Jadi untuk Anda semua hari ini kami harapkan semuanya situasinya berjalan menyenangkan, walaupun memang tidak bisa kita harapkan hari itu akan berjalan lempeng gitu aja ya. Jalan juga kan gak aspal melulu ya, akan kita temui jalan yang penuh agregat, jalan yang kerikilan, atau jalan yang hanya tanah doang ya. Tapi ya itulah, seperti itu hidup, dinamikanya beda-beda, beda orang, beda perkara, beda rezeki, beda hari ya kan. Apapun yang dihadapi, itulah yang harus dihadapi, dan saya yakin semua manusia termasuk Anda adalah pejuang. Semuanya pasti bisa melewati hari-hari yang terbaik, bahkan hari-hari yang terburuk sekalipun, dengan apa? Dengan penuh rasa syukur. Harus bersyukur ketika kita menghitung berapa banyak ujian, cobaan yang diberikan Tuhan. Lawanlah dengan kita hitung berapa banyak rezeki yang sudah saya terima, betapa banyak nikmat yang saya rasakan. Semua itu akan membalikkan keadaan, di mana nanti Anda akan merasa, oh, saya baik-baik aja, posisi saya juga baik-baik aja. Apapun yang tengah saya jalani sekarang hanyalah sedikit warna untuk kanvas hidup yang kita jalani setiap harinya. Semangat ya. Kami temani Anda 97,9 MHz menyapa Anda RRI Kota Tarakan program 1 ya. Untuk warga Kota Tarakan cinta di 97,9 MHz, warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya di 99,9 MHz, juga menyapa Anda yang mengikuti kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming rri.co.id. 20 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Agenda biar kita untuk sore hari ini tidak banyak berubah dari hari biasanya ya. Musik dan info sudah kami hadirkan dan akan terus berlanjut sampai nanti kita akan jeda di menit ke-42 untuk mengumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Lanjut lagi untuk pukul 16 sampai pukul 17 musik dan info kembali, dan kita menantikan pukul 17 ada Lintas Banjar Nusantara ya. Lanjut lagi dengan musik dan info sampai nanti kita tiba pada religi islami untuk masuk di suasana senja mempersiapkan kumandang azan maghrib. Masuklah untuk agenda Tarakan malam ini. Panjang ya kebersamaan kita? Iya. Tapi harapan kami dengan sebagai kanal informasi dan inspirasi, Anda juga bisa terhibur dan terus mendapatkan informasi-informasi yang positif, akurat, dan terpercaya. Tadi kita sudah nikmati Titik Amal featuring Angie Drive, dan selanjutnya ada Margie Segers dan Rin Jamain dengan Sepanjang Jalan Kenangan. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini, akan mengantarkan Anda untuk mengikuti musik dan info selanjutnya.
1: Bu, Putri berangkat sekolah dulu ya.
2: Sayang bentar.
1: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
2: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
1: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
3: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tekankan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai

Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Dengan tinggi

0: bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
2: Asyik, gak ketahuan.
3: Ngedusul lagi bisa nggak ya? Ah, coba ya.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: Hai Apple. Hai juga Anggur. Aku masih jet lag nih. Bukan jauh dari Inggris.
1: Hai, aku Pisang.
0: Pisang? Baru dengar. Kamu berasal dari mana?
1: Dari sini.
0: Kalau kamu? Dari Itali. Pantesan penampilan beda ya. Nggak seperti kami, glowing. Lengges, ada yang datang tuh. Pasti aku nih yang diberi.
2: Iya, Ma.
3: Kita beli pisang, pepaya, sama jambu ya.
2: Mantap, Ma. Buah-buahan lokal banyak nutrisinya loh. Kayak serat, vitamin C, E, dan antioksidan. Bagus untuk daya tahan tubuh, mampu untuk menangkal virus. Dan satu lagi, lebih murah.
1: Aku beri dulu, guys. Kok aku nggak dibeli? Wah.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

beredar pukul 15.55 menit saat ini, dan kami telah mengumandangkan azan asyar sebagai penanda masuknya waktu ibadah sholat asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Rangkaian lagu dan info sore kami tidak berhenti sampai di sini pendengar, karena masih panjang perjalanan kita. Lanjut lagi sampai 1 jam mendatang untuk menuju lintas Banjar Nusantara pukul 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dari Berry Item dengan Kau, masih ada nama-nama lain yang cukup populer bisa Anda nikmati hiburan kami di sore hari ini. Ada Sarwana, dan juga nanti akan hadir lagu-lagu juga yang dikombinasikan dari jalur musik mancanegara ya. Akan hadir Will Drowning dengan Deep as the Ocean. Tapi sebelumnya pendengar, selamat sore untuk Anda yang mengikuti kami dari lokasi kerja pertambakan maupun pertambakan ya. Hati-hati selalu, dan yang cukup beresiko, dan utamakan keselamatan kerja. Setiap keluarga pastinya menantikan Anda pulang kembali dalam keadaan sehat, selamat ya. Okay, di suasana sore ini pastinya sudah ada yang bersiap-siap untuk pulang kerja. Karena pulang kerja biasanya pukul 16 ya. Atau kalau mau lebih lamaan dikit biasanya pukul 16.30. Tergantung pada waktu masuk kerjanya ya. Jadi semuanya mengikut dari awal masuk kerjanya. Nah, kalau misalnya masih berjibaku dengan pekerjaan ya udah semangat ya. Kalau bisa hari ini minim keluhan ya. Karena apa? Dari rri.co.id. Kalau Anda ingin lihat artikel penuhnya boleh. Tapi ini kita ambil garis besar aja ya. Kurangi kebiasaan mengeluh. Karena kalau ngeluh ya, gini aja deh singkatnya ya. Emang ngeluh bisa ngasih apa sih? Ya kan? Ngeluh bisa memberi kita apa? Apakah mengeluh bisa memperbaiki keadaan? Enggak, ya kan? Nah, tapi dari aspek kesehatannya juga mempengaruhi mental kita. Kalau kita tuh sering ngeluh, itu akan berdampak pada kesehatan mental ya, dan menurunkan kepuasan dalam menjalani kehidupan. Maksudnya? Iya, menurunkan kepuasan dalam menjalani kehidupan. Intinya, kita jadi kurang bersyukur.

kadarnya, ada momennya ya. Jangan sering-sering, apalagi persoalan kecil gitu loh ya, yang dikit-dikit dikeluhkan. Persoalan remeh, receh mah kalau bagi harga yang sepele itu nanti terasanya ya lebih berat aja ya. Nah, benarnya adalah sesuatu yang sederhana akan lebih mudah terpakulah emosional Anda habis untuk memikirkan, untuk berkembang lebih, cari solusinya malah enggak dilakukan. Kerjaan nih bakal lembung, jangan terpusat pada masalahnya, jangan ngeluh pada masalahnya, tapi berpikir pada solusinya. Oke, okay. Cari kerja bagi orang yang mau mencari. Jadi boleh berjuang ya. Jadi hari ini anggarnya ada momen 1, 2, 3 persoalan kecil gitu loh, yang membuat Anda sedikit bersedih, persoalan remeh, receh.

0: ada hal-hal lain yang patut disyukuri dan masih ada target lain yang bisa dicanangkan ya. 1 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, masih menemani perjalanan sore ini ada Sarwana, Saat Kau Tak Di Sisiku Lagi. Tapi kita dengar dulu yang satu ini, ada informasi dari BPJS Kesehatan Cabang Tarakan.
1: Ada yang baru dari rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbaik dengan adanya program rehab. Program rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan kuat dan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Dengan

jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwadang sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Mendengar lagu demi lagu yang kami kemas untuk sesi pukul 15 sampai pukul 16 berakhir sudah. Kita lanjut lagi ya dengan komposisi lagu-lagu yang disusun Mas Ai untuk formasi pukul 16 sampai pukul 17. Nah, sore ini yang bersiap-siap untuk pulang atau bahkan sudah di perjalanan pulang, selalu hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Rumahnya enggak akan lari dan tarakan ini jarak tempuhnya juga enggak sejauh yang dibayangkan ya. Jadi enggak perlu ngebut-ngebutan hanya untuk pulang ke rumah. Sedangkan di rumah keluarga menanti Anda dengan selamat ya. Jadi berkendaralah dengan perlahan, pelan ya. Enggak usah kerasa gerusu. Dan juga taat aturan, ini yang penting ya. Kalau kemarin kan banyak sekali kan sudah ada razia-razia yang dilakukan ya, baik untuk uji kir, juga untuk surat-surat kendaraan, juga untuk kendaraannya, platnya ya kan. Jadi berkendara dengan lengkap aturan itu juga bisa bikin nyaman selain aman ya. Oke, pendengar, kebersamaan kita ini akan lanjut sampai 45 menit ke depan. Kita menantikan lintas Banjar Nusantara ya. Agenda sore sudah mulai disusun, pulang kerja mungkin mau rebahan atau ada juga yang mau lanjut olahraga karena kecerungannya lebih suka olahraga sore karena pagi hari sudah buru-buru biasa ya karena harus bekerja. Ada juga yang sore-sore itu menengok tanaman ya. Sekarang ini kan gencar sekali pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan juga ya untuk mengedukasi masyarakat ini agar memanfaatkan pekarangan rumah sebagai apotek. Tanam ya, berkebun. Dan tanamannya juga jangan asal-asal tanaman ya. Kalau bisa sih apotek hidup, kayak rimpang-rimpangannya gitu ya. Jahe, kunyit ya. Ada beberapa yang tangannya bahkan bisa ke buah-buahan ya. Dan bahkan juga perbumbuan seperti bawang juga bisa. Jadi memang semua itu selain hobi juga bisa menghasilkan ya, paling tidak membantulah ya untuk kebutuhan dapur sendiri ya kan. Jadi ada memang beberapa orang yang sudah memanfaatkan pekarangannya. Nah, kalau Anda punya dan ingin memanfaatkan bisa dimulai dari sekarang. Ini juga sesuatu program yang memang turut disorot oleh Kementerian Kesehatan ya, untuk setiap keluarga atau rumah itu setidaknya punya apotek hidup mini ya. Karena sekarang kan kita juga beralih gitu ya ke jamu-jamuan ya kan. Jamu ini dihargai loh di negara lain ya. Kenapa Indonesia yang menghasilkan jamu yang banyak sekali jenis-jenis jamunya gak bisa berbuat yang sama. Memang ya gak semua orang suka jamu padahal khasiatnya luar biasa. Ya sudah, selamat sore dengan aktivitas masing-masing. Bahkan yang hanya pengen kumpul sama tetangga di sore-sore, biasanya kalau di perkampungan seperti itu kan, sore-sore sambil nemanin anak main, ngobrol-ngobrol lah. Bahkan kadang bisa botram ya. Botram itu makan bareng. Ini tetangga bawa ini, yang ini bawa ini. Gak apa-apa ya kan,

0: ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Ush, aman om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
0: penting dia nurut om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang mentoknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Aduh, notif grup kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Ya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini itu penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsi. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Artinya segala perintilannya termasuk urusan catering ya, ini bahkan yang paling utama dalam sebuah pesta adalah hidangan ya, pasti ada. Nah, ini informasi dari rri.co.id. Untuk Anda para pelaku usaha catering pernikahan, Kementerian Agama saat ini meminta pelaku usaha catering pernikahan yang belum memiliki sertifikasi halal agar segera memenuhi kewajiban sertifikasi halalnya. Karena sertifikasi halal memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan dan daya saing usaha jasa boga ya. Ini dikatakan oleh Direktur Jaminan Produk Halal Fuad Nasar pada beberapa waktu lalu ya kepada rri.co.id. Usaha jasa catering pesta pernikahan dikatakan wajib memiliki sertifikat halal untuk kategori produk makanan dan minuman. Pengajuan sertifikasi halal dilakukan melalui mekanisme reguler sesuai dengan skala usaha masing-masing. Menurutnya, pengajuan sertifikat halal bagi perusahaan jasa boga diawali dengan menyiapkan legalitas usaha, data pelaku usaha, serta dokumen sertifikasi. Nah, dokumen tersebut meliputi beberapa hal, diantaranya adalah daftar menu yang akan disertifikasi, kemudian daftar bahan beserta bukti kehalalannya, serta alur proses produksi, mulai dari pembelian bahan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga penyajian di venue atau lokasi acara. Fuad memastikan proses pengajuan sertifikasi halal kini semakin mudah karena pelaku usaha cukup mengajukan permohonan melalui aplikasi Sihalal BPJPH. Dan selanjutnya proses audit dilakukan oleh salah satu lembaga pemeriksa halal atau LPH selaku mitra dari BPJPH ini. Disebutkan sertifikat dan label halal menjadi bentuk komitmen pelaku usaha dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jaminan kehalalan juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat reputasi usaha, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Demikian informasi dari rri.co.id. Sandi Sandoro, Salamanca.

0: Dek, kalau lewat itu betabek caranya ya?
1: Iya Pak, maaf tabek.
0: Nah gitu, luar benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa, Bi?
0: Itu anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabek-tabeknya, gak sopan.
2: Ah namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Ya, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya gak dijaga?
2: Ah, jogeboh gen.
1: Bro, minta uang.
2: Bro, bapakmu nih.
0: Slow bro, kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

0: mami.
1: KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
4: Nah, nggak boleh ya tantenya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
5: Hey guys, aku punya lagu baru loh buat kalian. Iya, tapi kamu

0: Rp50.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, itu modal saya Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
1: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
1: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Tindakan aja lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam itu baru elok.
0: Maaf Ibu, permen Adi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

Anda berada, kami masih mempersiapkan berita Banjar akan dipandu oleh RRI Nunukan ya. Masih kita persiapkan segalanya untuk kemudian akan mengunjungi Anda dengan informasi-informasi seputar regional Kalimantan, baik dari Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin.

0: Game over.
1: Hei, bote ke bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. So lama su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup

0: Terima kasih ya sudah belikan aku minuman.
1: Loh, kok kamu buang sampah sembarangan?
0: Terus mau dibuang kemana? Kan nggak ada tempat sampah di sini.
1: Bisa aja kan, kamu kantongi dulu, nanti baru dibuang kalau ketemu tempat sampah.
0: Nggak apa-apa lah, kan cuma botol minuman aja.
1: Biar cuma botol minuman, tapi kan mengotori lingkungan. Jadi, selama 12 tahun kamu ngapain aja sih?
0: 12 tahun?
1: Iyalah, kan kamu SD 6 tahun nih.
0: Iya.
1: SMP 3 tahun, SMA 3 tahun juga kan?
0: Iya, terus?
1: 12 tahun kamu sekolah ngapain aja kalau nggak bisa buang sampah pada tempatnya? Rugi dong!

Rekor Nusantara 8 edisi Selasa 30 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Tiara Alia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan ada rekan saya RV. Halo RV, apa kabar?
1: Halo Tiara, kabar baik. Bagaimana sebaliknya di Nunukan?
0: Alhamdulillah, di Nunukan juga baik. Bagaimana cuaca di Tarakan?
1: Tarakan hari ini menyala ya, nggak banyak berbeda dari hari-hari sebelumnya, panas terus.
0: Oke, menyala abangku. Baik, baik RV, untuk tata apa yang hari ini akan disajikan?
1: Ini terkait langkah antisipasi potensi terjadinya kemarau panjang, Tiara.
0: Oke, baik, silakan RV.
1: Terima kasih Tiara, RRI Nunukan. Pemirsa dan pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, masyarakat Kota Tarakan diimbau untuk tetap bijak dalam menggunakan air bersih. Pasalnya, kondisi cuaca di Kota Tarakan saat ini mulai memasuki musim kemarau, di mana curah hujan terpantau minim selama 10 hari terakhir.
2: Nah, kita berharap hujan ini datang untuk mengisi bumbung kita lagi. Tapi insya Allah untuk satu bulan ke depan ini masih aman.
3: Kondisi Tarakan dalam beberapa hari terakhir minim curah hujan, bahkan cuaca kala siang hari. Kondisi ini menyebabkan volume air baku di sejumlah embung di Tarakan berkurang. Padahal air tersebut akan digunakan Perumda Tirta Alam Tarakan untuk memproduksi air bersih. Hal itu diakui Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan. Meski demikian, ia memastikan pasokan air baku di sejumlah embung utama masih dalam kondisi normal dan aman untuk satu bulan ke depan. Iwan menjelaskan penurunan volume air terjauh saat ini terjadi di embung Binalatung, yakni berada di angka minus 60 cm dengan penyusutan rata-rata 5 cm per hari. Dengan laju penyusutan tersebut, ketahanan air baku di Tarakan diperkirakan masih mampu bertahan hingga 36 hari ke depan. Iwan memprediksi tantangan terbesar akan terjadi sekira bulan Agustus mendatang jika curah hujan tidak kunjung turun di akhir Juli.
2: Ini sebenarnya sudah masuk musim kemarau. Sudah hampir 10 hari tidak hujan. Tapi kondisi embung kita di terutama di Persemaran itu masih normal. Terus di Bendung Binalatung itu masih min 60. Kalau min 60 itu per hari dia turun 5 cm sampai min 1 meter 80. Berarti masih sekitar kekuatannya masih 36 hari. Nah, kita berharap hujan ini datang untuk mengisi embung-embung kita lagi. Tapi insya Allah untuk satu bulan ke depan ini masih aman.
3: Menyikapi skenario terburuk jika kemarau panjang benar-benar terjadi, Perumda Tirta Alam Tarakan telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Di antaranya adalah memperlakukan sistem pengaliran air secara bergilir, terutama untuk wilayah pesisir dan dataran tinggi. Iwan optimis kelancaran distribusi kali ini akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengingat perbaikan jaringan pipa bypass untuk wilayah pesisir telah rampung dikerjakan. Selain itu, Perumda Tirta Alam Tarakan juga akan mendistribusikan air bersih secara gratis menggunakan armada mobil tangki ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Masyarakat pun diajak bersama-sama berdoa agar hujan bisa segera turun di pertengahan atau akhir Juni ini guna mengisi kembali cadangan embung-embung di Tarakan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan terkait antisipasi potensi terjadinya kemarau panjang di Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke RRI Nunukan, Tiara.
0: Baik, terima kasih dengan rekan RV dari Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju Bumi Tunantaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, Dinas Kesehatan Nunukan mengungkap penyebab tingginya kasus diabetes di Kecamatan Nunukan. Penjelasan disampaikan menyusul perbedaan mencolok jumlah penderita dengan wilayah terpencil. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mencatat, di Kecamatan Nunukan terdapat 1.039 kasus diabetes, sedangkan di Kecamatan Sembakung Andulai hanya 19 kasus. Dinas Kesehatan menilai perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi penduduk dan proses pendataan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Miskia.
2: Dan memang pada saat kita turun mendata, itu memang tidak didapat semuanya. Tidak semua sampai keseluruhan masyarakat didapat, karena rata-rata mereka tidak di tempat, ya, sampai mereka kecil. Dan memang jumlah penduduknya juga sedikit. Jadi kalau kita pun ada dapat kasus, ya mungkin kasusnya tidak banyak.
1: Wilayah perkotaan memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun. Kondisi tersebut membuat jumlah kasus yang ditemukan cenderung lebih tinggi. Selain jumlah penduduk, pola hidup masyarakat turut menjadi perhatian Dinas Kesehatan. Kebiasaan mengkonsumsi makanan kurang sehat dinilai berpengaruh terhadap peningkatan kasus diabetes.
2: Nah, kalau di daerah perkotaan, pertama itu penduduk kan setiap tahun bertambah. Semakin banyak.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga menyoroti pentingnya perubahan pola hidup masyarakat. Upaya pencegahan terus didorong melalui edukasi mengenai pola makan sehat.
2: Terus pola hidup juga, ya, bagaimana yang banyak mengkonsumsi makanan tidak sehat, ya, memang mengandung, apalagi yang beredarnya dengan minuman-minuman yang bermacam di tempat yang disiapkan di kota seperti KPKP atau apa, ya, itu dari pola hidup masyarakat yang bisa meningkatkan kasus seperti itu.
1: Ferry Herdiansyah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo Vira.
1: Halo, selamat sore Tiara. Apa kabar di Nunukan sana?
0: Alhamdulillah, di Nunukan baik dan cuacanya sore ini cerah ya. Bagaimana dengan Samarinda?
1: Di Samarinda tadi siang sempat mendung sebentar, tetapi sorenya alhamdulillah kembali cerah langitnya Tiara.
0: Baik, alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan ya Kak Vira.
1: Siap.
0: Siap, baik Kak Vira, untuk sore hari ini ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai rehabilitasi narkoba yang menjadi solusi untuk mengurangi overkapasitas lapas nih Tiara.
0: Baik, silahkan dengan laporannya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pendekatan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Langkah ini dinilai mampu mengurangi overkapasitas lapas sekaligus memulihkan pengguna dari ketergantungan. Reporter RRI Samarinda, Niswar Kulah melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong penanganan penyalahguna narkoba melalui rehabilitasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pemulihan sekaligus mengurangi kepadatan lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan. Pendekatan ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, dan fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Dr. Jaya Mualimi mengatakan, tidak semua penyalahguna narkotika harus menjalani hukuman penjara. Menurutnya, pengguna mengalami ketergantungan lebih tepat mendapatkan layanan rehabilitasi agar dapat pulih dan kembali produktif di tengah masyarakat.
3: Lapas sama rutan ini kan kebanyakan adalah para pecandu ya, mereka penuh ya. Nah, dengan cara mereka direhabilitasi tentu banyak dari mereka dengan putusan kolaboratif justice, justice kolaboratif ini mereka pasti tempatnya nanti di rehab-rehab, baik di puskesmas maupun di rumah sakit milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2: Saat ini Kalimantan Timur memiliki 32 institusi penerima wajib lapor atau IPWL yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Fasilitas tersebut melayani rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba baik yang datang secara sukarela bersama keluarga maupun yang menjalani proses hukum sesuai ketentuan. Beberapa fasilitas rehabilitasi tersebut diantaranya berada di Rumah Sakit Atma Husada Mahakam, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarhani, Rumah Sakit Umum Daerah Kanyujoso Jatiwibowo, Rumah Sakit Milik TNI dan Polri, serta Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan tersebut agar penyalahguna narkoba memperoleh penanganan yang lebih tepat, sekaligus membantu menekan angka

0: pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Listia. Halo Listia, apa kabar?
1: Selamat sore rekan Tiara. Alhamdulillah kabar baik sore hari ini. Bagaimana di sana rekan Tiara?
0: Alhamdulillah di sini juga baik-baik saja ya. Dan Listia, untuk sore hari ini ada kabar apa di Palangkaraya?
1: Hari ini terkait sistem 4 jalur SPMB, cegah praktek pungli rekan Tiara.
0: Baik, silahkan dengan laporan lengkapnya Listia.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Wakil Wali Kota dan Jajaran Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan pemantauan proses sistem penerimaan murid baru 2026 di SMP Negeri 2. Dalam kesempatan tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani menegaskan 4 jalur yang disediakan dapat mencegah praktek pungutan liar dan jual beli kursi. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini ya, istilahnya dengan 4 jalur, itu usulnya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual beli kursi.
3: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Kota Palangkaraya mendapat perhatian besar dari masyarakat. Seperti yang terpantau di SMP Negeri 2 Palangkaraya, tampak ramai dipadati para calon siswa bersama orang tua mereka. Salah seorang orang tua calon peserta didik, Agnes, berharap proses seleksi dapat berjalan mudah dan tidak mempersulit masyarakat.
4: Harapannya yang pertama yang pasti ibu-ibu sama orang tua kita tuh dipermudah lah, tidak dipersulit dan urusannya juga nggak ribet gitu aja sih.
3: Berapa kuotanya yang dicari bu katanya?
4: Kuotanya itu yang saya dapat info tuh kalau nggak salah ya 300.
5: Ini kalau rumahnya sendiri berarti di daerah mana nih kak?
4: Kalau saya rumahnya di Gilbong.
3: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani menjelaskan bahwa penerimaan SPMB dengan 4 jalur penerimaan dirancang untuk menciptakan proses yang lebih adil dan mengurangi praktek penyimpangan, termasuk dugaan jual beli kursi. Menurutnya, seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem sehingga setiap pendaftar wajib memenuhi persyaratan sesuai jalur yang dipilih. Jayani menegaskan setiap jalur memiliki mekanisme verifikasi yang jelas, seperti pembuktian prestasi bagi pendaftar jalur prestasi maupun verifikasi domisili berdasarkan jarak tempat tinggal.
2: Sebetulnya dengan dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini ya, istilahnya dengan 4 jalur, sebetulnya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual beli kursi. Nah, karena apa? Semuanya masuk ke dalam sistem penerimaan. Artinya, dia kalau mau bersekolah di sini, dia akan melengkapi berkas itu yang ada di sini. Dia tidak bisa jalur luar. Ya, semuanya ada, misalnya jalur prestasi. Nah, dia memperlihatkan prestasi itu. Jalur domisili tadi, kan terlihat. Semua jaraknya kelihatan. Apa yang kita bisa jual di situ?
3: Ya? Ia juga menegaskan akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah maupun guru apabila terbukti terlibat dalam praktek pungutan liar atau kecurangan selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Seperti diketahui, SMP Negeri 2 Palangkaraya menerapkan 4 jalur penerimaan dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Jalur domisili menjadi kuota terbesar dengan alokasi 45%, kemudian jalur afirmasi dengan kuota 20%, diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan kelompok prioritas sesuai ketentuan. Sementara itu, jalur prestasi mendapat alokasi 30% bagi siswa yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik. Sedangkan jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua disediakan sebesar 5%. Edi Suporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Tiara.
0: Terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemirsa dan pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Aditya. Halo Aditya.
1: Halo, selamat sore Tiara. Apa kabarnya?
0: Selamat sore, kabar baik. Bagaimana dengan Anda?
1: Kabarnya baik juga dan masih dalam suasana terkadang pemadaman listrik juga wilayah Banjarmasin.
0: Baik, kalau gitu rekan Aditya, ada informasi apa yang akan disampaikan hari ini dari Banjarmasin?
1: Terkait tentang antrean mengular di sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin, Tiara.
0: Baik, silahkan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, antrean panjang truk kembali memadati sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin guna mendapatkan pasokan BBM jenis solar. Menyikapi fenomena tersebut, pihak Pertamina memastikan akan terus mengawasi secara ketat kondisi distribusi di lapangan. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga para penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran.
3: Pemandangan antrian truk yang mengular kini mewarnai sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin. Puluhan armada besar ini mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar. Kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6 menjadi salah satu titik antrian padat dengan panjang yang dapat mencapai hingga 1 kilometer. Salah seorang sopir, Anang, mengaku sengaja masuk jalur antrian sejak siang hari agar bisa mengisi penuh tangki kendaraannya.
4: Kawan, tapi banyak juga anunya, pemuka. Jam 1 tuh mah nembaknya jam 6.
5: Tapi kan memantri sih pasti daftar sih lah.
4: Alhamdulillah dapat mah. Kenyaman di sini buannya sampai ke belakang-belakang sana dapat aja juga. Karena selandarnya kan 80 diisinya. Nah, 80 itu bisa 5 hari habis atau 6 hari, 4 hari kalau kena aja. Kejauh sedikit kan
5: 80 liter lah.
4: Nah, tapi nyaman, Pang. Sebab sudah jangan ganti antri lagi nih. Nah,
3: di Kalimantan Selatan, harga solar subsidi saat ini bertahan di angka Rp6.800 per liter. Sementara untuk BBM non-subsidi jenis X-Lite, harganya menembus Rp24.000 per liter. Dan Pertamina Dex mencapai Rp25.900 per liter. Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Tri Wibowo, menyebut selisih harga yang signifikan ini memicu banyak kendaraan beralih ke jalur solar subsidi.
2: Peningkatan itu dapat terjadi karena adanya peralihan pengguna yang sebelumnya menggunakan non-subsidi menjadi ke subsidi, kemudian juga adanya kemungkinan dari pengguna yang tidak berhak ikut mencoba untuk melakukan pembelian di SPBU. Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga para penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran di SPBU.
3: Guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas, sejumlah SPBU kini mulai memberlakukan jam operasional khusus untuk solar subsidi. Jalur pengisian baru dibuka pada malam hari agar tidak ganggu arus kendaraan, terutama pada jam padat. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke kedudukan bersama Tiara. Silakan Tiara.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 30 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yara Alia pamit dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

Pendengar, kembali bersama kami Pro Satir RRI Tarakan. Setelah Anda mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, hadir setiap sore dari Senin sampai Sabtu. Dan di menit ke-44 dari pukul 17 atau pukul 5 sore ini, kita akan mengisi waktu yang ada hingga tepat pukul 18 sebelum kita beralih dengan lagu-lagu dari jalur musik Islami menantikan kumandang azan maghrib dan juga pengajian ya. Rangkaian lagu dari jalur musik Indonesia akan dihadirkan komposisi oleh Mas Ai, penata musik kita untuk format sore ini sekitar kurang lebih 15 menit ke depan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi mana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu

untuk Starla. Lagu terakhir yang kami hadirkan untuk Anda sebagai selingan. Untuk kemudian kami akan beralih dengan lagu Islami. Menantikan pengajian Al-Quran akan dibacakan oleh Muhammad Ridwanullah, Surah Al-Mursalat, dan akan mengantarkan kita untuk kumandang azan maghrib pada pukul 18.26 mendatang.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Rasulullah bersabda, "Bersiwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridho." Siwak adalah bagian dahan, batang atau akar pohon arak Balfadora indica, memiliki tekstur lembut, basah dan memiliki serat yang tidak mudah lepas, sehingga bisa digunakan untuk membersihkan gigi, gusi dan mulut. Serat siwak mengandung vitamin C, antiseptik, enzim pencegah plak, antibakteri, zat anti pembusukan, fluoride, klorida, potasium, tanin, dan beberapa zat penting lainnya yang berfungsi untuk menjaga kesehatan juga kebersihan gigi dan mulut. Melihat banyaknya kandungan zat yang bermanfaat pada siwak, Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan siwak sebagai alat pembersih gigi alami.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tido, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

0: edisi Selasa di tanggal 30 Juni 2026. Dan pendengar, kami hadirkan Warta Intimung. Kita mulai dengan Warta Intimung yang pertama. Kesiapan dan tampilan venue kegiatan MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kaltara di Malinau mendapat pujian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltara karena sangat berkesan seperti layaknya MTQ tingkat nasional. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Utara Haji Muhammad Saleh SAG MPDI memberikan apresiasi tinggi terhadap kesiapan Kabupaten Malinau sebagai tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun ini. Dalam sambutannya pada pembukaan MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Malinau, Senin 29 Juni 2026, Muhammad Saleh mengungkapkan bahwa dirinya telah meninjau langsung seluruh lokasi perlombaan. Menurutnya, persiapan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malinau sangat baik dan layak mendapatkan penghargaan. Persiapannya sangat luar biasa, bahkan hampir sama dengan venue pelaksanaan STK Nasional tahun 2025 di Kendari.
2: Selaku Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, menyampaikan rasa hormat apresiasi penghargaan saya yang sangat tinggi pada pemerintah, Bupati, Wakil Bupati Malinau yang telah berikhtiar semaksimal mungkin untuk menyukseskan hajatan yang sangat luar biasa ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dan senantiasa diberi lindungan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya saksikan apa yang apresiasi yang saya sampaikan. Saya menyaksikan sendiri pagi tadi bersama Karokesra kita meninjau seluruh lokasi tempat lomba. Persiapannya, kondisinya sangat-sangat luar biasa, mendekati bahkan hampir sama dengan venue pelaksanaan STK Nasional tahun 2025 di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih Pak Bupati. Izin Pak Gubernur, kalau semua kita seperti ini, komitmen seperti Pak Bupati dan Wakil Bupati Malinau, maka saya pastikan suatu saat Provinsi Kalimantan Utara akan bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain yang ada di negeri ini.
1: Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang, juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Malinau yang telah berupaya maksimal untuk menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara sekaligus menjadi tuan rumah tahun ini.
3: MTQ dilaksanakan memang sudah kita anggarkan, tapi kita maklum bahwa kita sadari dengan adanya efisiensi anggaran untuk MTQ ini tidak maksimal kita bantu. Tetapi bersyukur, alhamdulillah, Bapak Bupati Malinau sangat support kegiatan MTQ ke-10 ini dengan mengucurkan dana lebih kurang 2 miliar. Sehingga kita saksikan bersama acara pembukaan sampai acara pelaksanaan nanti, insya Allah akan berjalan sesuai dengan target daripada panitia. Dan terima kasih juga Pak Kandul juga sangat mendukung tentunya karena beliau sebagai ujung tombak di Kementerian Agama. Dan sekali lagi partisipasi daripada peserta MTQ ke-10 juga luar biasa di malam hari.
4: Target kita ya untuk ke tingkat nasional tentunya dapat membawa nama Kalimantan Utara di tingkat nasional.
1: Sementara itu, Bupati Malinau Wempi Wemawa menegaskan bahwa upaya Pemkab Malinau bersama panitia MTQ dimaksimalkan agar memberikan kesan positif dan semangat bagi peserta agar dapat tampil menjadi lebih baik.
5: Saya sebagai kepala daerah menyampaikan ribuan terima kasih kepada semua peserta kafilah yang sudah hadir di Bumi Timur dan secara khusus kepada seluruh panitia yang terlibat termasuk pengisi materi di dalam kegiatan ini, bukan hanya pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz yang menjadi juara ya, beberapa waktu yang lalu di Indonesia Eropa yang hari ini hadir Kabupaten Malinau. Dan kegiatan ini kami dukung secara maksimal karena kita ingin kegiatan MTQ ini benar-benar bermanfaat, berkesan bagi seluruh kafilah yang datang dari kabupaten kota termasuk yang dari Kabupaten Malinau. Jadi sekali lagi ya, sukses ini sukses kita semua karena kita harus mendudukkan prestasi dan menjaga keharmonisan dan toleransi yang terawat dengan baik di Bumi Timur dan di Kalimantan Utara selalu.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, SPMB Senetak di Malinau memasuki tahap pendaftaran ulang tahun ajaran baru 2026-2027 dimulai 13 Juli 2026. Berikut laporan selengkapnya.
6: Seleksi penerimaan murid baru SPMB serentak untuk jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Malinau kini memasuki tahap pendaftaran ulang. Tahapan ini dimulai pada Selasa 30 Juni 2026 dan berlangsung hingga Jumat 3 Juli 2026 bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Parsi, mengatakan seluruh rangkaian SPMB berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Setelah pendaftaran ulang, sekolah akan melanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 6 hingga 10 Juli 2026. Parsi menuturkan sebelumnya panitia SPMB masing-masing sekolah telah melaksanakan proses seleksi penerimaan murid baru pada 25 hingga 26 Juni 2026.
7: Diserentak bagi itu PAUD, SD, SMP, seleksinya tanggal 25 sampai 26 Juni 2026. Kemudian pengumuman seleksi, hasil seleksi ini tanggal 29 Juni 2026. Pendaftaran ulang, ini penambahan waktunya ada 4 hari, pendaftaran ulangnya 30 Juni 2026 dan 1 sampai 3 Juli tahun 2026.
6: Mengacu pada ketentuan seleksi di masing-masing jalur, pada jalur domisili calon murid diprioritaskan berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai alamat yang tercantum dalam kartu keluarga. Jika pada batas kuota terdapat calon murid dengan jarak tempat tinggal yang sama, maka penentuan dilakukan berdasarkan usia dengan memprioritaskan peserta yang lebih tua. Apabila kuota jalur domisili belum terpenuhi, sekolah dapat menerima peserta dari luar wilayah domisili. Sementara itu, jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan kepesertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah. Bila pendaftar melebihi kuota, seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Namun jika kuota tidak terpenuhi, sisa kuota akan dialihkan ke jalur domisili. Untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, peserta wajib melampirkan surat penugasan orang tua atau wali dalam wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Utara. Jika jumlah pendaftar melebihi kuota, penentuan dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal, dan apabila kuota belum terpenuhi, sisa kuota dapat dialihkan sesuai kebijakan sekolah. Adapun jalur prestasi, seleksi dilakukan melalui pemeringkatan nilai prestasi. Jika pada batas kuota terdapat nilai yang sama, penentuan dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal dengan mengutamakan peserta yang lebih dekat dengan sekolah. Sementara itu, tahun ajaran 2026-2027 akan dimulai serentak pada Senin 13 Juli 2026 untuk seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Malinau. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, Moscap ke-6 Gapensi Malinau dibuka perkuat peran strategi dukung pembangunan infrastruktur berkualitas. Berikut laporan selengkapnya.

0: Musyawarah Cabang Muscap ke-6 Badan Pengurus Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Gapensi Kabupaten Malinau tahun 2026 resmi dibuka. Sambutan Bupati Malinau disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malinau John Ipung Esos MM dalam acara yang dihadiri pengurus dan anggota Gapensi, perwakilan organisasi usaha serta tamu undangan. John Ipung menegaskan atas nama pemerintah Kabupaten Malinau, ia memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gapensi yang selama ini telah menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Keberadaan Gapensi memiliki peran sangat penting untuk meningkatkan kualitas jasa konstruksi, memperkuat profesionalisme pelaku usaha, serta mendorong pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
1: Saya berharap melalui Muscap ini akan lahir pengurusan yang solid, amanah, profesional, serta mampu membawa Gapensi Kabupaten Malinau menjadi organisasi yang semakin maju dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Mari kita bangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Gapensi. Sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku jasa konstruksi akan menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau. Saya juga mengajak seluruh anggota Gapensi untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, mematuhi ketentuan yang berlaku, serta mengedepankan kualitas dalam setiap pekerjaan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap dunia jasa konstruksi akan semakin meningkat.
0: Sementara itu, Ketua Gapensi Kalimantan Utara Haji Saleh Pangeran Kar dalam kesempatan itu menegaskan bahwa Gapensi Malinau harus bersatu dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah karena Malinau berpotensi besar dalam pembangunan ke depan.
2: Kabupaten Malinau memiliki potensi pembangunan yang sangat besar, baik pada sektor infrastruktur, kawasan perbatasan maupun pengembangan wilayah. Potensi tersebut harus menjadi peluang bagi kota lokal untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kompetisi teknis dan kemampuan manajerial agar mampu bersaing secara sehat dan profesional. Saya berharap melalui Muscap 6 ini akan lahir pengurusan yang amanah, pioner, berintegritas serta mampu membawa potensi Kabupaten Malinau dari potensi yang solid, inovatif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota. Saya juga mengajak seluruh anggota peserta Muscap untuk menjunjung nilai-nilai demokrasi organisasi.
0: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berita terakhir kita pada malam hari ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau menerapkan skema baru di awal tahun ajaran 2026-2027. Masa pengenalan lingkungan sekolah tak lagi dibarengi hari pertama masuk sekolah. Dan berikut selengkapnya, Ading Revlin melaporkan.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau menerapkan mekanisme berbeda pada pelaksanaan awal tahun ajaran 2026-2027. Jika pada tahun sebelumnya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berlangsung bersamaan dengan dimulainya kegiatan belajar, tahun ini peserta didik baru akan mengikuti MPLS lebih dahulu sebelum seluruh siswa masuk sekolah secara serentak pada 13 Juli 2026. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Parsi mengatakan MPLS dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 10 Juli 2026. Selama kegiatan tersebut, peserta didik baru akan dikenalkan dengan lingkungan sekolah sebelum memasuki proses pembelajaran. Ia menjelaskan pemisahan jadwal tersebut membuat hari pertama masuk sekolah tidak lagi dengan diisi rangkaian MPLS bagi murid baru. Seluruh peserta didik mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama dapat langsung mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari pertama sekolah.
5: Masa pengenalan pengembangan dalam lingkungan sekolah ini, MPLS ini, itu dimulai biasanya ini serentak dengan masuknya siswa ya, kelas 2 sampai kelas 6, kemudian siswa kelas 8 sampai kelas 9, itu serentak tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Juli. Jadi 3 hari setelah masuk pertama, anak-anak itu melakukan atau pihak sekolah melakukan MPLS terhadap anak-anak yang baru masuk. Nah, kemudian masuk sekolah itu, seperti yang saya sampaikan tadi itu, ini berbeda ya, di tahun lalu itu serentak. Kalau tahun ini berbeda, dia tanggal 13 Juli masuk sekolah. Sekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas 9. Itu baik itu PAUD TK-nya sama, tanggal 13 Juli.
4: Pada tahun ajaran 2026-2027, pelaksanaan SPMB di Kabupaten Malino mencakup 185 satuan pendidikan yang terdiri atas 35 taman kanak-kanak, 110 sekolah dasar, dan 40 sekolah menengah pertama. Sebanyak 59 satuan pendidikan diantaranya berada di wilayah geografis khusus meliputi Kecamatan Kain Hilir, Kain Hulu, Kain Selatan, Pujungan, Mentarang Hulu, Sungai Boh, Sungai Tubu, dan Bahau Hulu, menyesuaikan kondisi akses dan karakteristik wilayah di Kabupaten Malinau. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian Warta Intimu pada malam hari ini Selasa 30 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Asia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki

memberikan stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
1: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.

Ya, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat melaporkan juga akan memasok air bersih ke wilayah Jawa Barat yang terdampak kekeringan. Setidaknya ada 20 kabupaten kota yang terdata saat ini, sampai dengan hari ini. Ada 20 kabupaten kota di wilayah Jawa Barat. Jadi BPBD Provinsi Jawa Barat melakukan pasokan air bersih ya ke 20, kurang lebih 20 kabupaten kota akibat kekeringan atau terdampak krisis air bersih. Dan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jawa Barat, Budi Budiman, mengatakan pasokan air bersih di sejumlah daerah di Jawa Barat terdampak kekeringan telah dilakukan sejak bulan Juli, awal bulan Juli lalu. Sekarang ini sudah di penghujung bulan, di bulan Juni lalu ya. Nah, untuk itu kita coba mencari tahu bagaimana luasnya wilayah kekeringan yang terjadi. Dan untuk Anda yang berada di wilayah terdampak kekeringan, Anda juga bisa menghadirkan informasinya di Pro 3 RRI di 021-352-3172, 384-4545, atau di 386-2375, 386-6712, dan juga WhatsApp kami. Ya, nanti pengarah acara kami akan menghubungi Anda kembali untuk kami ajak berbincang di udara di 081-3.

32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup L dengan koleksi 7 poin. Skuad asuhan Thomas Tuchel ini menutup fase grup tanpa terkalahkan dan mengamankan posisi puncak klasemen. The Three Lions mengawali turnamen dengan kemenangan 4-2 atas timnas Kroasia berkat 2 gol Harry Kane serta masing-masing 1 gol dari Jude Bellingham dan Marcus Rashford. Inggris kemudian bermain imbang tanpa gol melawan Ghana sebelum memastikan status juara grup

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Kami sudah terhubung dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cirebon, Pak Panji Anom.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Panji, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik, Pak?
2: Ya, alhamdulillah baik, sehat, Mas Fajar.
1: Alhamdulillah baik dan sehat, dan nggak capek nih, Pak, untuk distribusi air bersih, Pak, di Kabupaten Cirebon, Pak Panji?
2: Oh, siap. Alhamdulillah, Pak Fajar, sementara ini sampai dengan saat ini juga belum ada permintaan terkait air bersih untuk daerah-daerah yang rawan kekeringan.
1: Jadi untuk di Kabupaten Cirebon belum ada laporan permintaan air bersih, Pak Panji?
2: Ya, betul, Mas Fajar, belum.
1: Baik, kalau begitu apakah memang ada beberapa wilayah di Cirebon yang memang harus diwaspadai untuk memasuki musim kemarau, apalagi fenomena El Nino ini?
2: Ya, betul, fenomena El Nino ini kami sesuai dengan surat keputusan Pak Gubernur, bahwasanya ini prediksi kemarau itu dari 1 Juli sampai dengan 30 September. Nah, terkait yang permintaan itu, emang berdasarkan data yang masuk di kami, tahun-tahun sebelumnya itu ada 6 kecamatan. Salah satunya Kecamatan Gunung Jati, Kecamatan Sedong, Kecamatan Gegesi, Kecamatan Mundu, dan Kecamatan Gempol. Itu salah satunya, tapi sampai saat ini alhamdulillah belum ada permintaan untuk air bersih.
1: Oke, okay. Pak Panji kan selaku Kepala Bidang Pencegahan, nah ini ranahnya Pak Panji nih, mitigasi nih sebelum terjadi kekeringan, ya. Nih Pak Panji nih, ini gimana nih Pak untuk memitigasinya, ya. Pak?
2: Memitigasi, yang pertama kami melakukan mapping itu data rawan kekeringan itu daerah mana saja, yang pertama seperti itu. Nah, terus yang kedua, kita dari sarana-prasarana itu sudah disiapkan, yaitu mobil tangki, dan berkoordinasi dengan PDAM, TNI Polri, baik dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Dan yang ketiga, kebetulan alhamdulillah nih, Mas Fajar, Kabupaten Cirebon kan kemarin dapat bantuan sumur artesis. Jadi salah satu sumur artesis itu sumur bawah tanah, tapi yang posisinya bisa langsung diminum air bersih. Ada 5 titik.
1: Iya. Itu bantuan dari mana, Pak? Pak Panji?
2: Itu bantuan dari BNPB, dari pusat, Pak. Itu. Jadi alhamdulillah. Jadi titik-titiknya yang selama ini terdampak kekeringan, kami lokusnya di situ. Jadi untuk mengantisipasi ketika terjadi musim kemarau atau kekeringan itu, bisa terrealisasi dengan adanya sumur bor tersebut, seperti itu.
1: Oke, saya sampai googling nih, Pak, untuk sumur artesis ini. Oh, ternyata itu kedalamannya harus ada kategori tertentu, Pak, kedalaman untuk membuat sumur ini, Pak.
2: Betul. Ya, jadi kedalamannya itu macam-macam. Ada yang 180 meter, kayak posisi kita kan ada tuh daerah Kecamatan Gempol itu, daerah Cupang itu, sampai dalam gitu tuh.
1: Dan 100, itu juga 180 meter panjang lapangan sepak bola, kurang lebih 100 meter, Pak, 110. Itu ya, dalam banget ya, Pak Panji ya.
2: Betul. Jadi kami juga itu kan melalui BNPB kan ada namanya tim sendiri. Jadi sebelum dilakukan untuk pengoboran, kita pakai geolistrik gitu, Mas Fajar. Jadi kandungan airnya ada berapa sih? Karena kan di dalam tanah itu kan kita tidak tahu. Jadi pakai geolistrik
1: itu. Oh, di petakan dulu ataupun di apa namanya, di raba dulu nih kira-kira air yang banyak itu. Jadi, di mana tuh titiknya, dimana? Gitu ya, air yang banyak itu di mana?
2: Iya, betul, Mas Fajar, seperti itu.
1: Ada berapa titik sumur, Pak, yang dibangun, Pak, Pak Panji?
2: Ada 5 titik.
1: 5 titik khusus difokuskan kepada daerah-daerah yang rawan tadi yang disebutkan Pak Panji.
2: Iya, betul Mas Fajar, itu.
1: Pak Panji, kalau misalkan sudah masuk musim kemarau, apakah sumur itu tetap mengeluarkan air? Ada airnya gitu, Pak Panji?
2: Ya, jadi kami juga sempat bertanya seperti itu, ketika posisi kemarau apakah masih ada kandungan air atau tidak. Ternyata karena kita pakai alat geolistrik cerobot, jadi kandungan air itu benar-benar paling dalam gitu tuh Mas Fajar. Jadi insya Allah kandungan air itu tidak akan habis seperti itu.
1: Oke, nah untuk mengangkat air sampai ke permukaan membutuhkan listrik atau apa gitu Pak Panji?
2: Ya, pasti, karena kan kita bukan pakai jet pump lagi, jadi yang sedotnya itu posisinya kencang. Dan di situ juga kita ada penampungan tandon di situ.
1: Oh, ada tandon. Tandonnya ada itu tandon, dibuat betul. Dibuat oleh BPBD atau swadaya masyarakat, Pak Panji?
2: Jadi itu posisinya ketika pengeboran itu sudah satu, Pak Mas Fajar. Jadi satu paket, jadi ada tandonnya, ada listriknya, dan lain-lain.
1: Oke, oke, oke.
2: Paralon gitu yang untuk disalurkan ke masyarakat seperti itu.
1: Oke, itu sudah ada 5, apakah nanti akan ditambah lagi atau untuk tahun ini 5 dulu nih Pak Panji?
2: Ya, untuk sementara tahun ini 5. Kalau kita sih pinginnya sebanyak-banyaknya. Waktu itu kita, iya, cuma kan balik lagi ya. Tapi dengan itu 5 juga kita juga alhamdulillah untuk meringankan ketika terjadi situasi kemarau ini. Itu.
1: Oke, nah ini yang menjadi pertanyaan mendasar juga, berapa meter kub apa satuannya untuk air itu, meter kubik kali ya untuk dikeluarkannya sumur ini Pak, butuh cukup untuk berapa kakak lah kasarannya gitu Pak Panji?
2: Ya ibaratnya untuk di lingkungan satu desa itu sebenarnya cukup Pak, cuma tinggal nanti kita juga berkoordinasi sama pemerintah desa untuk disalurkan untuk secara ininya pendistribusian paralon-paralonnya aja gitu.
1: Oh, itu di paralon itu untuk sampai ke rumah-rumah warga atau gimana Pak Panji?
2: Ya, jadi kan titik air itu kan sudah tuh titiknya. Nah, paralon itu kan nanti dari pemerintah desa juga akan untuk mendistribusikan ketika posisinya ini daerahnya yang agak sulit, berarti nanti caranya seperti apa itu ada nanti skala-skala seperti itu.
1: Oke. Oke, nah sampai dengan saat ini kan belum ada permintaan bantuan air bersih ya Pak Panji. Kalaupun ada, adakah kendala soal pendistribusiannya, daerahnya terlalu sulit untuk dijangkau atau apapun itu Pak Panji, dalam berkaca dari tahun-tahun sebelumnya nih Pak Panji?
2: Nah, jadi kalau kondisi Kabupaten Cirebon itu kan posisinya alhamdulillah untuk jalan menuju ke akses baik desa, baik istilahnya ke wilayah gitu tuh aman untuk bisa didistribusikan air bersih, nggak ada kendala sebetulnya.
1: Aman. Sebetulnya ya, oke. Mudah-mudahan aman terus. Tapi untuk potensi selain kekeringan apa ya biasanya dalam musim kemarau? Kalau kebakaran lahan itu enggak ya kalau di Cirebon Pak Panji?
2: Nah kebetulan ini makanya kami juga terkait kebakaran hutan lahan nih yang mulai agak bukan banyak, maksudnya ada kayak hari ini juga tadi ada, terus kemarin ada gitu.
1: Kebakarannya ada atau baru titik apinya doang nih Pak Panji?
2: Jadi kemarin itu ada kejadian yang mungkin teman-teman media atau masyarakat juga tahu bahwasannya kemarin itu ada kebakaran di depan rumah sakit Mitra Plumbon.
1: Oh yang viral tuh di sosial media juga tuh.
2: Betul itu. Jadi sebetulnya kami juga selalu mengimbau, mengingatkan melalui edukasi, sosialisasi, baik flyer-flyer apapun melalui medsos. Jadi dengan adanya situasi kemarau ini yang dimungkinkan karena El Nino Godzilla itu dimungkinkan berdasarkan data dari BMKG atau perkiraan itu kurang lebih 15 bulan informasi dari BMKG seperti itu.
1: Lama ya, setahun lebih ya.
2: Iya. Jadi di samping panasnya itu lumayan tinggi dan anginnya juga lumayan kencang gitu Mas Fajar.
1: Itu membuat kalau misalkan ada percikan api, anginnya kencang nyebar tuh Pak Panji.
2: Ya, jadi berdasarkan kejadian kemarin juga kita melakukan asesmen bersama pihak damkar, sama relawan, TNI Polri, dan masyarakat sekitar. Jadi karena posisinya kan rumput yang sudah kering ketika entah itu puntung rokok dibuang atau apa ya cepat langsung seperti itu Mas Fajar.
1: Iya, sekarang ini untuk antisipasinya gimana Pak? Imbauannya apa Pak? Pak Panji.
2: Jadi himbauannya kami yang tadi saya sampaikan menindaklanjuti surat keputusan dari Pak Gubernur, kami juga melakukan surat melalui Pak Bupati, dan itu juga tersampaikan kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa untuk disebarluaskan ke masyarakat. Yang pertama, ketika ada lahan yang sifatnya itu rumput kering, mohon agar dibersihkan. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Intinya seperti itu. Terus ketika ada indikasi atau titik api yang dimungkinkan akan menyebar, agar segera melaporkan ke 112, itu kontak gawat darurat. Nanti di situ ada secara itunya di-share apakah ini nanti ke damkar, apakah ke BPBD, apakah ke lingkungan hidup, lain-lain seperti itu.
1: Ya, baik. Jadi 112 itu bisa disalurkan misalkan butuh air bersih, 112. Ada kebakaran, 112. Ya, apapun ya, itu, 112.
2: Call center-nya 112.
1: Ya, nanti akan diarahkan ya.
2: Ya, betul.
1: Mudah-mudahan, karena sampai dengan saat ini kabar baiknya Pak Panji belum ada yang meminta bantuan air bersih. Semoga kekeringannya ini tidak semasif tahun-tahun sebelumnya Pak Panji ya. Apalagi sudah ada bantuan sumur ini kan.
2: Iya, iya.
1: Baik kalau gitu. Pak Panji terima kasih banyak nih ngobrol-ngobrolnya ya. Malam hari ini. Selamat malam Pak Panji.
2: Siap Mas Fajar, terima kasih.
1: Ya. Terima kasih. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cirebon, Panji Anom, sudah kami ajak berbincang, menutup juga program Kentongan pada malam hari ini, dan juga kebersamaan tim Indonesia Menyapa Sore Pro 3. Sesaat lagi akan ada rekan saya, Bung Rudi Zen, yang akan menemani Anda dengan menghadirkan informasi bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.

selanjutnya saat menghadapi Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Atlas Lions lolos sebagai runner-up grup C setelah mengalahkan Skotlandia dan Haiti, serta bermain imbang melawan Brazil. Tim asuhan Walid Regragui membawa modal pertahanan solid dan ingin mengulang pencapaian.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 10%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% ya kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta ya?
8: 0 juta.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh, dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak terasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqral menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqral akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
12: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan, nah, tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
14: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini. program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
13: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
17: Yang sekarang berkurang 1.753 dan kembali 1.351 yang tadi 249 dan di sana dan yang tadi 62 di sana. Kita bangga dan berbahagia.
16: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
18: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donohudan Udan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
19: Untuk penyambutan ya, kuota tamu jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
18: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
4: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
5: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin ramai. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
4: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
6: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut orang tes Brazil wajar orang sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
5: Ya, itulah.
6: Cuman hasil, ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
4: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih.

suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiapa? Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: Rangkaian jazz musik ya, pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sejumlah informasi serta lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani Anda di malam hari ini di edisi Selasa 30 Juni 2026, ya, di akhir bulan Juni ini ya. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita akan dengarkan bersama satu mimbar agama Buddha yang akan dibawakan oleh Rudy Pratama dengan tema Makna Ketulusan Dalam Puja Abhihoma. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Tarakan. Kita jumpa kembali dalam siaran mimbar agama Buddha. Sebelumnya terimalah salam dalam dhamma namo buddhaya. Sebelum kita masuk dalam siaran ini, marilah kita menghormat guru agung junjungan kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa. Salam sejahtera, salam kebajikan para pendengar yang saya hormati. Kita berjumpa kembali dalam mimbar agama Buddha RRI Pro 1 Tarakan. Semoga senantiasa Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendengar dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Serta selalu memperoleh kesempatan untuk menumbuhkan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena berkat kebajikan dan tuntunan dari ajaran Sang Buddha, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan Dhamma, merenungkan ajarannya, serta menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan yang lebih damai, bijaksana, dan penuh welas asih. Pada kesempatan mimbar agama Buddha malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema, yaitu makna ketulusan dalam puja Abhihoma. Para pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan ini setiap manusia tentu pernah memberi. Ada yang memberikan bantuan kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Ada yang memberikan perhatian kepada orang tua, keluarga, maupun sahabat. Dan ada pula yang memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan doa dan harapan demi kebahagiaan orang lain atau makhluk lain. Namun, dalam kehidupan kita, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, kepada diri kita ini, apa yang membuat sebuah pemberian menjadi bernilai? Apakah nilainya ditentukan oleh banyaknya materi atau benda yang kita berikan? Apakah karena harganya? Apakah karena dilakukan di hadapan banyak orang? Atau justru karena lahir dari hati kita yang tulus? Dalam ajaran Buddha, nilai suatu kebaikan tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya persembahan atau pemberian, melainkan oleh kemurnian niat yang melandasinya. Sang Buddha bersabda, "Cetanaham bikawe kamang wadami," yang artinya, "Wahai para bhikkhu, aku menyatakan bahwa niat adalah karma." Sabda ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan selalu diawali oleh niat, karena disebutkan sebuah niat itu sudah membentuk karma. Niat yang baik tentu akan membuat karma baik. Niat yang buruk atau niat yang jahat tentu akan membentuk karma buruk atau karma yang tidak baik. Maka setiap tindakan akan menjadikan sebab dari akibat yang kita terima. Tindakan yang baik akan menjadi kebaikan. Sebaliknya, apabila niat kita dipenuhi

0: keserakahan, kebencian, atau kesombongan, maka kebaikan yang kita lakukan kehilangan kemurniannya atau kehilangan dari apa yang harusnya kita dapatkan dari kita membantu dan memberi. Setelah niat kita kurang baik, niat kita memberi karena butuh perhatian, niat kita memberi karena ada kepentingan, itu yang akan mengurangi kemurnian perbuatan baik kita atau karma baik kita. Oleh karena itu, dalam agama Buddha, yang pertama kali dibina bukanlah tangan yang memberi, melainkan hati yang ingin memberi atau niat kita sebelum memberi. Bukan hanya ucapan yang baik, tetapi niat yang baik. Bukan hanya tindakan yang baik, tetapi batin kita yang baik di saat kita memberi pertolongan, memberi bantuan, memberi ucapan, memberi waktu, pikiran, dan tenaga, dan apapun itu bentuk pemberian yang bermanfaat bagi orang lain, hendaknya kita dasari dengan niat yang baik dan niat yang tulus. Para pendengar RRI Pro 1 Tarakan yang berbahagia, sesuai dengan tema atau judul kita di awal tadi, kita akan membicarakan sebuah ritual yang ada di dalam agama Buddha. Ritual Puja Abhihoma. Ini merupakan salah satu upacara atau ritual suci yang dikenal dalam tradisi Buddha, khususnya Tantrayana atau Wajrayana. Upacara ini adalah bentuk penghormatan kepada para Buddha, para bodhisattva, dharmapala, serta makhluk-makhluk suci lainnya sebagai ungkapan bakti dan keyakinan umat Buddha kepada Sang Tirtana. Dalam pelaksanaannya, umat yang mengikuti ritual Puja Abhihoma mempersembahkan berbagai sarana puja melalui perantara api. Namun perlu kita pahami dan garis bawahi bersama bahwa yang dipersembahkan sesungguhnya bukan sekedar benda-benda yang terlihat oleh mata. Yang terutama kita persembahkan adalah hati yang tulus, keyakinan yang mantap, serta tekad untuk terus mengembangkan kebaikan dalam kehidupan. Karena itu, apabila kita melihat simbol nyala api, maka kita baru melihat bentuk luarnya saja. Tetapi apabila kita memahami makna spiritualnya, kita akan menyadari bahwa setiap rangkaian Puja Abhihoma mengandung pesan dhamma yang sangat mendalam. Dalam upacara Puja Abhihoma ini bukanlah objek pemujaan. Api dipergunakan sebagai lambang kebijaksanaan atau panya, yaitu kebijaksanaan yang mampu membakar akar-akar penderitaan dalam batin manusia. Dalam ajaran Buddha itu sendiri, dikenal tiga akar kejahatan. Akusalamula, yaitu loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha adalah kebodohan batin. Ketiga hal inilah yang menyebabkan manusia terus mengalami penderitaan. Di dalam diri manusia terdapat keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Oleh karena itu, ketika kita mengikuti upacara Puja Abhihoma, menyaksikan kita melihat api berkobar, sesungguhnya kita sedang diajak untuk merenungkan satu pertanyaan yang sederhana namun sangat mendalam. Apakah api kebaikan, api kebijaksanaan sudah menyala dalam hati kita? Apakah keserakahan dalam diri kita mulai berkurang? Apakah kemarahan mulai dapat kita kendalikan? Apakah kebajikan semakin berkembang dalam setiap kita mengambil sebuah keputusan? Inilah yang kita kurang menyadari dan kita masing-masing. Inilah makna yang terdalam yang hendak diajarkan melalui puja Abhidhamma. Pendengar yang berbahagia, dalam agama Buddha, setiap ritual bukanlah tujuan akhir. Ritual merupakan sarana latihan batin. Kita melakukan puja bakti, sembahyang. Sesungguhnya kita sedang melatih penghormatan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Kita memberi penghormatan, rasa hormat muncul dalam diri kita. Bijaksana perlahan akan muncul ketika kita memiliki rasa hormat yang tinggi kepada orang yang patut kita hormati. Ketika kita membaca parita, kita sedang menenangkan pikiran kita dari pikiran yang kurang baik. Kita tenangkan, kita fokuskan kepada pembacaan parita. Dan ketika kita bermeditasi atau samadhi, kita sedang melatih kesadaran dalam diri kita. Demikian pula ketika kita mengikuti puja Abhidhamma, kita sedang melatih keyakinan, konsentrasi, serta ketulusan hati. Dengan demikian, keberhasilan suatu ritual dalam agama Buddha tidak diukur dari kemegahan acaranya, melainkan dari perubahan batin yang terjadi setelah kita mengikuti ritual itu selesai. Apabila setelah kita mengikuti puja Abhidhamma, kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih rendah hati, lebih mudah memaafkan, lebih ringan menolong sesama, maka pada saat itulah makna ritual yang sesungguhnya tersebut benar-benar hidup dalam diri kita, bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Pendengar dimanapun Anda berada, pelaksanaan puja Abhidhamma sendiri berlangsung melalui beberapa tahapan yang tertata sesuai dengan urutan aturannya. Upacara diawali dengan persiapan di altar dan berbagai sarana persembahan. Setelah itu, dilakukan dengan pembacaan sutra, mantra, bervisualisasi, doa-doa, harapan, dan akhirnya persembahan dimasukkan ke dalam tungku api suci. Seluruh rangkaian tersebut dipimpin oleh seorang acarya atau guru spiritual yang telah memperoleh kewenangan dalam tradisi Tantrayana. Sementara umat Buddha yang mengikuti harus dengan hormat, harus dengan hikmat, dengan penuh rasa sadar dan keyakinan ikut mempersembahkan sarana puja sebagai ungkapan bakti dan keyakinan itu sendiri. Namun juga yang tidak kalah penting dari puja Abhidhamma ini adalah kesiapan batin kita. Sebab sebaik apapun sarana yang kita persembahkan, apabila hati tidak dipenuhi ketulusan, maka makna spiritual yang kita lakukan tidak akan berkembang secara sempurna. Karena itu, seperti di awal saya katakan, niat baik dalam hati kita yang terlebih dahulu kita niatkan. Karena persembahan batin itulah yang paling bernilai dalam pandangan Dhamma atau dalam ajaran Buddha. Prinsip inilah yang menjadi dasar ketika kita memahami berbagai praktik spiritual dalam agama Buddha, yang salah satunya puja Abhidhamma. Puja Abhidhamma bukan sekedar upacara membakar persembahan, bukan sekedar tradisi, dan bukan pula sarana untuk mencari keberuntungan. Di balik seluruh rangkaian ritual tersebut tersimpan makna spiritual yang sangat mendalam. Api menjadi lambang ketulusan hati dalam mempersembahkan penghormatan, Persembahan yang dimasukkan ke dalam api melambangkan kesediaan kita untuk melepaskan keserakahan, kemarahan, kesombongan, serta berbagai kemalakatan yang menjadi sumber dari penderitaan. Api yang menyala di hadapan kita hanyalah simbol. Namun, api kebijaksanaan dalam diri kita yang harus menyala di dalam kehidupan sehari-hari. Api kebijaksanaan akan membakar kebodohan batin. Api welas asih akan membakar kebencian. Api cinta kasih akan memadamkan permusuhan. Api kebajikan menghanguskan keserakahan. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, persaingan, dan derasnya arus informasi, makna puja api homa, tema kita pada malam hari ini akan menjadi semakin relevan. Api yang sesungguhnya perlu kita nyalakan adalah semangat memperbaiki diri, kebijaksanaan dalam berpikir, cinta kasih dalam bergaul, dan welas asih dalam menolong sesama. Namun sebaliknya, apabila yang kita pelihara adalah api kemarahan, kebencian, keserakahan, maka yang terbakar bukan hanya dari kita, tetapi juga hubungan kita dengan keluarga, sahabat, dan lingkungan sekitar kita akan menjadi retak dan terbakar yang menyebabkan kerugian kepada diri kita sendiri. Dalam Dhammapada ayat 5, Sang Buddha juga pernah bersabda, kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir dengan tidak membenci. Inilah hukum alam yang abadi dan berlaku sangat lama sampai saat ini. Pesan ini mengingatkan bahwa latihan batin jauh lebih penting daripada sekedar menjalankan ritual. Demikian pula batin manusia dimurnikan, dilatih melalui latihan kehidupan sehari-hari untuk senantiasa berbuat baik. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, makna puja api homa ini kemudian kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam keluarga, kita belajar membakar ego agar tumbuh saling pengertian. Di tempat kita kerja, kita belajar mengganti iri hati dengan semangat belajar dari keberhasilan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita mengembangkan metta atau cinta kasih yang universal tanpa membeda-bedakan apapun itu. Puja api homa juga mengajarkan rasa syukur setiap persembahan yang berasal dari alam dan merupakan hasil kerja banyak orang. Karena itu kita belajar menghargai orang tua, guru, petani, serta semua pihak yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Pada akhirnya, makna terdalam dari puja api homa bukanlah pada nyala api yang tampak oleh mata, melainkan pada nyala semangat kebaikan yang ada dalam diri kita. Selama api cinta kasih masih menyala, kita mudah berbagi. Selama api welas asih masih menyala dalam diri kita, kita akan ringan menolong sesama. Selama api kebijaksanaan masih menyala, kita tidak mudah, dan kita tidak akan terpengaruh oleh kebencian maupun permusuhan. Marilah kita menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan satu perbuatan baik. Senantiasa dalam kehidupan ini, kita memaknai puja api homa ini dengan membakar segala sifat buruk dan menumbuhkan kebajikan. Pendengar yang berbahagia, akhirnya, marilah kita menutup perenungan pada malam hari ini dengan tekad untuk terus mengembangkan kebaikan dalam diri kita. Semoga kita semua memiliki hati yang tulus dalam memberi, tulus dalam melayani, tulus dalam memaafkan, tulus dalam bekerja, dan tulus berbakti kepada orang tua, dan terus kita sebagai umat Buddha mengamalkan ajaran Sang Buddha dimanapun kita berada. Semoga ketulusan itu menjadi cahaya yang menerangi kehidupan kita, membawa kedamaian bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan seluruh makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikianlah mimbar agama Buddha pada malam hari ini. Kita jumpa kembali pada kesempatan berikutnya, tentu dengan tema-tema yang lebih menarik. Dan marilah kita ikuti selalu mimbar agama Buddha RRI Pro 1 Tarakan. Demikianlah, salam dalam dhamma, namo buddhaya.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Baik pendengar, satu buah lagu dari Alvin Chong dan Dea dengan Mencintaimu 99%. Dan juga Mimbar Agama Buddha telah kita dengarkan bersama mengantarkan kita pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kami hadirkan satu buah drama radio yang diproduksi oleh RRI Bandar Lampung dengan judul Suara Yang Tak Pernah Melihat.
1: Di sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
2: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan, dan oh, masih melebar tipis pendengar RRI di mana Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
3: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
4: Oh iya pak, makasih banyak pak.
3: Tapi saya tahu kamu tuh lagi fokus, ya kan?
4: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
3: Soal apa? Soal Amerika?
4: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
3: Oh iya iya, saya ingat. Terus?
4: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya si Raka? Dia kan nggak bisa lihat, Pak. Tapi katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
3: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
4: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
3: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
5: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
4: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
5: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
4: Kita selalu punya harapan dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
1: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
5: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
4: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
5: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
4: Ayah akan ceritakan, nak, sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
1: Waktu terus berjalan dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Tempat terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan oh, ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir. Dan yang pasti tweet panjang dibunyikan, Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
5: Ya, kita kalah ya. Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
4: Belum, nak. Belum. Bukan sekarang.
5: Nggak apa-apa ya?
4: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
5: Sedih? Tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
4: Tapi maaf ya nak, ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
5: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
4: Lebih besar? Cerita apa itu?
5: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
1: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi, di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang tak henti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali.

ada saat mimpi itu jatuh. Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abedu Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Satu buah drama radio berjudul Suara Yang Tak Pernah Melihat dari RRI Bandar Lampung. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti ngobras nuansa daerah Tidung yang akan dipandu oleh Syahriansah. Selamat mengikuti.

warahmatullahi wabarakatuh. Kiun Bais Pendingok RRI Tarakan Intan Utaka Menduli Dacara Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung Ado Gitu Edisi Selasa tanggal 30 bulan Juni tahun 2026. Namo Syahriansah pengibit acara Kiun Gitu Denangan Maya Bayu Maya ya Agung sebagai peraturan Kiun Gitu akan ngindangan pelingok inta jam siam libos 10 menit sampai jam 22 waktu Indonesia bagian Bantong. Yami adu yaki ina yama yujang keminan kemaman yang iras yaka yadi pensulo menakon ya dengan gakang ngaino anu Kiun Gitu kelingok siaran ngobras imbaya nuansa daerah tidung ya dan Kiun ngaino sehat wa afiat intimung mele keluarga santai sambil ngupi akan tetapi tetumpuk akan kampol kena kampol akan pagun sambil timung sambil kedengok de dindang pagun prosinan RRI Tarakan de frekuensi siam 7,9 FM atau de 1390 kHz atau suang tuh atau de siam FM untuk wilayah Tanjung Selor Medan sekitar no ya Tanjung Selor Salim Batu Tanjung Palas Sekatak Antutan, De Lebong, De Baratan, De Tanjung Kuning, De Mangkupadi, mana pemain bu, De Teras Nawang, De Teras Baru, ya, Umpagun Suwanet Munung Buyu, De Daud-Daud Sungai Kayan Denai, De Long Peso, yang kelingok siaran gitu, Mikarat Nari pun De, ya di mana ya, ya Mikarat Nari pun, ntar nomor studio, Sino 0829 nomor not sanatap miu 0829 520 siam walu 45 0829 520 siam walu 45 nah gimana nomor telepon no go ya taka mumpos de penghujung bulan Juni tahun 2026 itu bertepatan dengan bulan Muharram ya de kalender hijriah. Misalkan matang saya didawi acara anu bisa Muharram kena tradisi ulun pagun tugas de bubur asyura bisan ha bubur asyura dan keluar bisan sina ngali ngalik de barang-barang tidak pecah belah gitu ya sina tradisi posingino kita de bulan Muharram nah peboy dina mumpus de bulan sapor ya tradisi pagun gitu kan udah bulan Muharram gitu ya gitu nih bubur asyura bisa ya ya duyaki namanya lamba pesulataka yang sih pagun tarakan yang nimpun guang pebui pio akan melaksanakan festival budaya irau tengkai ke-15 tahun 2026 de adou ahad gitu ya tanggal 5 jadi dia tanggal 4 Sino kegiatan pawai budaya Kota Tarakan ya ada Sabtu. Dengan informasi tadi Stadion Datu Adil menuju di Dalan Sumatera di Kota di Simpang Talu menuju di Sebingkuk ya untuk umum ya untuk umum atau ke misalnya anak sekolah kenal sampai di Sembilan Makmur ya atau anak TK SD misalnya ya dan untuk mobil utuh kita keliling sampai de Lingkas Ujung de Gunung Lingkos sampai menduli de saya simpangan Balai Adat Tidung ya dan sementara untuk padau no inarak sampai de Pantai Amal lah. Jadi di suap ada minggu bagu kegiatan pindau di padang tujuh dulung tari masal dan pertunjukan kesenian info lagi Iwan lah siapa oh, kegiatan lo pertunjukan musik di taman berkampung ya yang lama berhenti kesini pesawat-pesawat akan kelingok tada daerah kampung apat gitu suang pagun kan jangan berumajit Cina
Tri Susanti, ya, Ikatan Perempuan Tidung Muda Kalimantan Utara. Ketua Forum Komunikasi Perempuan Tidung, Siagonai, Ina Iom, Ina Megawati, dan dengan Kakang Aino, Ina-Ina, guru-guru hebat. Sini buat ada forum dengan lu Ina-Ina Turit. Ina-Ina Nurjalin bisa nutu antusias itu kalau masih nepawai kan kegiatan pawai si nepaw Ina-Ina ada yang udah dalit dan guna untuk tade organisasi adat tidung Kalimantan Utara pengurus adat tidung adat besar tidung de se-Kalimantan ya ada Baloy Mayo Yaki Bagu yang dengan gaka dan memburungnya siagonai tada tesinan da simpang amal saboy da tanggungan sao da tanggungan batu da nai sino yang kuas ya sino ida kio ya da RT 20 sinan temung Tanjung Pasir ya untuk warga Tanjung Pasir yang kiwan gitu kedingok punyuk kalap nelipun dan nol waru dua sinan lima taru 20 siang malu 45 ya maya kipawa itu dengan saw terus maya kebat itu tada suan pagun dengan saw dan lain kan ilang puas ya anu taka saya panggo go internasional ki mak de film-film anu film-film jiwa ya film saya gue dulu situ ya acting kan film pengomong pos Dawi ya kan ada Bali sampai de internasional po ya alhamdulillah terus berkarya untuk lengkuas ya konten kreator ya menuju de kerungan dan gak dekatan siagonai ada temunung saya Pantai Amal ya Malait Amal Bagu de Malait de Binatung ah de Andulung mungkin sila Pensolotaka ada yang dulung Pensolotaka kuan gitu makong usaha ah, yang bertambah kuan ngangas ngangas bertambah kuan kuan ah, sama panan bibit de Tanju bibit segitu masih pakai Tanju ya tau kayak sintir nih kayak ya, sintir ya mana lah kayak sintir ki Tanju ki memutur nih segitu kan kalau maka bertambah baris nih jalan khususnya yang bertambah di daerah Peningki di sungai Kerungan sungai Seruyu di Temunung Batu nah kerapnya nelabot punya susah pada tangga ada Pak Bepadau Kaguli Bepadau Galung Gulu Timur ruap bagu kalap nguli ya, atau kerti seguli ini jual timur tupar ini jual langas ya ngeliat bisa no timur tupar ini tupar-tupar timur ini jual langas ya cuma ka sempat saboy saya puai pemai anu ngai kanon seputus anu kapung kan ya ini bertambah ada bibir-bibir semua mungkin di daerah utara sini kiun bertambah dan ya yang agak menggulungan sini petada damu masih sini bertambah yang peserta yang bertugu jangarun di istana terapung dan ke kelingok kalau kelingok ya kalap kalap yang request dindang anu kalap nampil ikuan gitu sini gium nium sini kingot wak gium nium tada lilis karin lilis karina lilis kira-kira iya sina kingot waktu susah ya sina ayam belungis sina beilok ketibong pingping sina tandang basok sina belayar kunun sina pugai dan andu sina kuyat bekaro ya gana karap nampilimu goy ya dina nama nyelamba bagu putus-putus otaka yang sina di luar paguntarakan ya lancir isi di jumat tarawat sya gue

Jumat di Juwata, Yaman Kori, Teluk Gama di Juwata Laut, tingkat SMP Anom, ya. Di mana-mana ke Ulun Juwata, Ulun Pagun Suang di Juwata gitu. Nah, namo kasih pap ngagu milu damo. Jadi kapan ngelambang ini untuk warga Juwata yang kelingo kuan gitu, niacil damo Pak Cirimas de Juwata Krikil ya, tingkat SMA Talu no. Krikil atau permai ya. Juwata permai kayak kan. Ayo sini Adnan Hidayat toh di Juwata Permai, maida Ibu Hikmah, sini Abdul Salam, Buon Sawo, ya maida Ibu Putri, de kade Karang Harapan, de Bungawan, de kuno, ya dan keringok. Ya perlu tertakar kulo dindang yang berjudul Kingot Waktu Susah. Nah sisa penyanyi ini tuh saya pul. Yang itu ada album Pabanta Group ya, Pabanta Group Agun Bakin Banta, produksi Balai Adat Tidung Cemalul Kiram. Ya, ingat waktu susah.

Susa ya, yang dengindang pesulutaka Saiful tada album Pabanta Group ya, Pagun Bakin Banta. Ya ada album gitu sih ya, dindang-dindang no jenis musiknya gitu irama dangdut ya. Selain Kingat Waktu Susah, dindang hitsnya di album gitu adalah dindang Ukum Pagun ya. Ukum Pagun, Usaka Matantu, Sino Yatim Piatu, Sino Ngiagu, Sino Pesalang, Sino Po definannya Irau ya, ini judul dindang-dindang the album Pabanta Group ya, itu produksi tada mulai ada Tidung Jemalul Kiram de dalan Nyaki Bagu Karanganyar Pantai ya. Ya siagani Mas Budi de Simpang Amal yang kiwan gitu kelingok de siaran ngobras imbayan lansa di daerah Tidung, mudahan laris manis tahu tek-tek de Simpang Amal RT Sinan ya, untuk kelingok yang mungkin buang udan de Kampung Bantong atau dinai wangakan kalapa makode memburungan de RT Sinan ya. Sinan dikino Mas Budi langmakoy ya tahu tek-tek de Simpang Amal ya. Ya selain yang lambat tegul untuk yang sino de Kampung Anom dengan gaka de Kampung Anom de Kampung Sinan Juwata Laut Kak Nunung sino de ina-ina Ibu Lisa, sino Ibu Ica, sino Helda ya, itu guru SMP 13, sino Pak Dosen Muhammad Arbain ya, Ibu Diawan Taka, Datu Nurbik Sarjana Hukum, dan enggak kata ada Sanggar Budaya Tradisional Pagun Taka ya. Dan saat itu nimpun ilangnya latihan no de pantai amal ya, karena kapung kola ado kibagu irau teng kayu kota Tarakan ya, de tanggal 5 melaksanakan de pantai amal ya. Persiapan no untuk padau 7 dulu nino pengut kola persen ya, siapnya inarak dino de ado Sabtu ya, penindau narak keliling Pagun Tarakan ya. Mending maskot tadi yang datang kayu adalah kena padau 7 dulu ya, padau khas jadi padau 7 dulu kena sino ceritano sino maknano de setiap bentuk tanda padau 7 dulu kena mai penari-penari itu sino tada anak-anak sekolah ataupun tada mahasiswa tada Universitas Borneo Tarakan ya. Ya tari masal itu kumo cerita sino talu bagian tarian ya, ini itu tarian khas Takaun Pagun, tarian Pagun sino tari anu pertama ke sino tari pesisir reguno ya, tari jugit ya, tari jugit pesisir, dan yang kedua kena sino karena tari jepin ya, tari khas Takaun Pagun Melayu Tidung, dan yang ketalu kena sino tarian iluk, tari iluk ya, jepin iluk. Nah, kena tenarikan 12 penari penari-penari unggulan yang memakai de titik kelintangan ya, biasanya sino kelintangan Raja Berang saya ayakan biasanya sino tanalap tade kegiatan lemuluk musik lemuluk ya. Untuk musik pengiring demuluk biasanya pernah kayak gino kagumuli demuluk ini sino tari sarang kuku ya, karena no iluk sarung kuku sino ayakan anu pernah tampil sino suang pio gino karena no lepanan demo kalap ngilang muyu tari hari saya pernah pernah tampil kalap muyu kau de museum kota Tarakan de kampung apat sino datang di gino

Ilautan kayu sih no umbul-umbul ya, umbul-umbul malai pagun warna hasno iya jo maya de silo ya, silo biasanya lambang kemuliaan dia melambangkan keberanian dan jo itu biasanya kerohanian biasanya tuh ya talu sini talu warna-warna khas ada acara irau tengkayu itu. Ya sebelum kita lanjut mengenai irau tengkayu tak hanya lambat dengan tengkayu sinodon daerah Malinau ya. Malinau saat itu melaksanakan kegiatan musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi ya, sukses untuk dan sukses untuk Malinau untuk kegiatan MTQ tingkat provinsi ya. Selanjutnya lambat akatu ke PB Timuk Seganggom dan lain sino Iha dan Umpagun dan lain yang sino de Malinau ya dan Gio Suwang anu kalap hadiah lah juara kalap nomor kan Indonesia ya di tanah tidung siagone pesuruh-suruh terkaya sino di tanah tidung buka des para dalung yang salok bubual de main dataka salok nuntun kelingok di siaran gitu. Oh iya, lama kalau panahan siaran gitu kalap milong tada YouTube ya, YouTube the channel Prosinan RRI Tarakan. Jadi namanya kalap gilong ramo, jadi gitu kami kalap nonton YouTube nyalana Prosinan RRI Tarakan yang beras nuansa daerah tidung. Ya, sama kalau panahan gue nomor telepon no yang gue ngelipun dan 0829 Nimo talu 20 siam walu 45. Ya protokolkan untuk dindang kedua dindang yang berjudul Belayar Kunun ya. Ketu tade Jamaluddin Kirisalar ya. Kan sini papersi tapi ka ya. Belayar Kunun.

dengan Kakang Ngaino yang masih kedingok siaran Ngobras Imbayan Wansa daerah Tidung ya. Yang baru bergabung kemarin itu sih Abdul Latif ya ada Timbunan Beringin ya untuk warga Pagun di daerah Timbunan Beringin, Beringin Sinan, Beringin Duo, Beringin Talu, sih Beringin Apat ya, Beringin Apat ya. Selamat kedingok yo, ya kerap nelipun, telepon nelipun muyo de 0822 Sinan 5 Talu 20 siam 8 Apat 5. Ya sini pedangan kakak mulia tada Aceh Tenggara guna saya kelingok ya siaran gitu saya gunai yang sini ada Antal Siandau Kesaboy mulia tarakan tanggal 4 acara taka pawai budaya ya sukses maya ada pindah pada waktu di dulung de pantai Amatel tangan tanggal 5 ya. Makasih yang kelingkungan gitu, acara ngobras nuansa daerah Tidung, ya. Nyelamba yang sinode mana? Malina.

Melinal Tanah Tidung, Nunukon ya, Demen Salong, ya kan kayak Demen Salong, ada sebatik, ada sebuku, sembakung ya, Cil Dian ada sembakung. Semenuk Lepanan, Saboy de Paguntarakan, de ado Sabtu ya, Saboy de ado Minggu de acara Irau Tengkayu ke 15 ya tahun 2026 ya, Selasinan Kebanggaan Takalun Pagun ya, pengokalap suang prestasi ya tahun gitu mumpos periode kalender event nasional ya Ken kisaran ngaran Ken lima tahun berturut-turut ya karena penghargaan acara budaya tak gitu Kebanggaan Takalun Pagun ya. Pindah pada tujuh dulung ya. Susun dengan kakak yang mai terlibat di acara gitu. Mulai dari penari masal ya, saya Kota Tarakan, pengibit panji, ibit bendera, pengasan depadal, penabuh hadra, pembaktar, main pawang-pawang ngai, pemusik, tim keamanan ngai yang pango terlibat di kegiatan Irau Tengkayu itu yang ke 15 itu semoga sukses berjalan sukses yang akan laksanakan di bulan di tanggal 7 tanggal 5 bulan 7 di Pantai Amal Kota Tarakan ya 15 kali ini dalam tahun gitu laksanakan setiap tahun ya biasanya

10 tahun dari penindah bulan 10 dan tahun itu penindah di bulan 7 ada acara festival budaya Kota Tarakan ya, festival budaya Tidung Irau Tengkayu ke-15. Jadi ramai-ramai datang di Kota Tarakan pada tanggal 4 dan 5 ya, di bulan Juli, tidak lama lagi, minggu ini ya, pekan ini, hari minggu ini, di Kota Tarakan ya. Ya, sini ada Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan ataupun di Kabupaten Lukon, di Kabupaten Malinau, ada Kabupaten yang di Sabah gitu, sama ya dengan Tano. Ini Guang Kesaboy de acara gitu Irau Tengkayu. Ya jadi tamu taka intimung de Pagun Tarakan ya. Jadi ya gitu yang Irau yang si konsisten ya melaksanakan panggungnya keboin 15 kali melaksanakan ya itu inta pelayan damo ya tahun sekitar tahun 1960-an ya 1960-an melaksanakan anu gitu kegiatan Irau Tengkayu ya dulu petepatan maya mungkin saat Kota Tarakan gitu menjadi kota administratif atau kota madya ya pelaksanaan Irau Tengkayu itu Tunugos itu nalat intat kegiatan tradisi-tradisi lain ya anu inangka Tunugos menjadi kalender wisata untuk Kota Tarakan ya. Jadi sino dina panggil hasno tanda bentuk padau tujuh dulung ya kamar kamat sini padau anginggilat meda padau tujuh dulung gitu ya padau hasulun pagun padau tujuh dulung ya sebenarnya pada tujuh dulung deh daerah anda sini ngarana Anjung Berambang ya Anjung Berambang gitu ya jenis padau berambang cuma sih berganding talu dulu talu padau talu berganding karena Anjung Berambang padau tujuh dulung. Ya gitu pada tujuh dulung sino hasno talu warna-warna kebanggaan taka ulun pagung silo ijo maya delia ya. Makasih itu yang kakak yang bagun timung ya duyaki nayama yang sida de menekau de bunyu de pulu-pulu de bebatu batu kabun singkung ya de menjutung ya. Samboy ini beramai-ramai de pagun tarakan ya. Kamat pengelipun takamu terlindang kak sini lindang yang penutur taka gitu lindang yang berjudul mana ya bayis itu Pugai Denandu ya itu tada Julfiansa.

berat bebal dagu lindang nandu. Pugai salah sasaran. Baik polindang tada Julpian saya, Julpian saya tada album Irama Taka volume ketular, volume ketalu duo ya, pugai denandu, pugai kusalah lagu no. Denandu tenuju esmandak tenuju kepilat bebalu nah. Masih dang masih lu bang cuma bias dindang lah ya yang selungan mugai. Makasih untuk ya Aduyaki Inayama Yujang Keminan yang masih setia de prosinan RRI Tarakan da acara ngobras Imbayan Wansa daerah Tidung. Ya, mikrap nelpon de 0829520 siam 845 ya kalau pebagi ya sagunai Ibu Ian, Ibu Singan, ya Ibu Silver Queen, tada Separa Dalung ya untuk warga Separa Dalung, Sayap Duri ya, Sayap Duri ya, ada Betayau dengan kakak ada Betayau, de Muruk Lian ya, ngaino yang kiwon gitu, masih setia ada nol, masih setia ada Siam 7, Siam FM ya. Kap nelpon dan 0829 5020 siam lalu 45 ya. Acara itu mengudara setiap ado Selasa inta jam siam sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong ya. Pemerasa goi ya waktu laka itu tersisa 10 menit kio bagu ya. Jadi nama gua ngumun maya ada peringgu kengai. Terima kasih pango. Kelingok di siaran gitu yang mengudara setiap ado Selasa entar jam siam sampai jam 10 waktu Indonesia bagat bagian Bantong. Sangat tak mengigau nomor 0829520 siam lalu 45. Ya kan nanda mau yang sini ada Salim Batu. Ya dengan kakak yang sini ada Salim Batu kak ya sini Badai di Salim Batu Bang Anca di Salim Batu Anjeli. Sino Yadi Pagun, ada nai Sino Acil Jahara, Keminan Jahara, Suwak Sino Imel Liasari, Sino Ibu Osman, ya Talugama, ada nai ngaino, Untar Salim Batu, ada Daud Saboy, ada Lung ya, sempat kelepanan, ada Umud, ada Sembial Pagun, ada nai de trans trans nai ah yang tuan gitu Musa ngejala biasa ngejala ngapon de atau ngapon ngapon de udang dan suang malap juga yang Musa tuan gitu memalap suang hasil lo ya suang rezeki mungkin itu tetap sehat selalu ya ini doa dalam untuk ngai pelingok takak ulun pagun de mana kyo mungkin pelingok de siaran takak nuan sadar tidur sama kalapanan de bunyu ya agun sino anak bunyu gitu mempes doan tu Deli Gadangdut di Dawalu ya untuk Nana ya tada Kabupaten Bulungon ya khususnya tada Pulu Bunyu ya sukses taka ulun taka yang maya lomba de tingkat nasional gitu ya Deli Gadangdut tuh no. Deli Gawalu ya di Gawalu di Dawalu ya dan sukses sebagai klub juara kak. Oke, okay, dan mengumun de surat ngai gando taka de udara, tatop de udara. Insuai etinum taka mikang, insuai taka tapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lindang terakhir penutur taka tandang basok. Ya, andalan di badai itu lindang tandang basok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang tidak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tetap berjasa membuat Pancasila ini sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Cuma nonton pertandingannya dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Selanela dengan cinta abadi yang terluka, pendengar membuka satu program kita berikutnya itu Ruang Rindu, ya, di mana Ruang Rindu pada malam hari ini akan menghadirkan lagu-lagu lokal, ya, untuk kita sama-sama nostalgia. Oh, tadi sudah ada Flanela, akan ada juga Ribas, kemudian ada juga Padi, Drain dengan Dengar Bisiku, ada juga Tiket, ada TBK dengan Bukannya Aku Takut, Bragi, Rio Febrian, Romeo, Glenn Fredly, dan juga Chris Dayanti. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi menarik mengenai musisi-musisi tersebut, ya. Dan langsung saja kembali kita bernostalgia dengan lagu milik dari Ribas dengan Menunggu. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Satu lagu nostalgia dari Padi ya, dengan Ternyata Cinta, yang dirilis di tahun 2005. Dan juga tadi di belakangnya ada Ribas ya, dengan Menunggu, yang dirilis tahun 2006. Kita akan membahas sedikit tentang Ribas ya, atau bernama lengkap Muhammad Ridho Abbas. Adalah seorang penyanyi dan cipta lagu asal Indonesia yang populer di pertengahan era 2000-an. Pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan, 13 Februari 1983 ini dikenal lewat karakter suaranya yang khas serta lagu-lagu bergenre pop rock melankolis yang easy listening. Melejit lewat lagu Sebelah Hati, Ribas merambah industri musik nasional setelah bergabung dengan label Sony Music Entertainment pada Maret 2006. Ia merilis album perdana self-titled yang langsung melejit berkat single utamanya yang sangat hits pada masanya, yaitu Sebelah Hati. Lagu ini sangat ikonik dengan liriknya yang representatif dan galau. Selain itu juga lagu Bandara dan Menunggu juga menjadi andalan di album ini. Kemudian 2 tahun berselang, ia merilis album kedua bertajuk Terbang Sendiri, tepatnya pada tahun 2008. Beberapa lagu yang cukup dikenal dari album ini antara lain Kekasih Buat Kekasihku dan lagu kolaborasi bersama Nindi yang berjudul Telepon. Nama Ribas sempat kembali mencuat ke publik pada tahun 2012, bukan karena album baru, melainkan karena konflik hak cipta lagu mega hits yaitu Butiran Debu yang dipopulerkan oleh vokalis bernama Rija atau Rumor. Ribas yang juga merupakan adik kandung dari pengacara kenamaan Farhad Abbas mengklaim kepemilikan penulisan lagu tersebut, yang akhirnya berujung pada perselisihan hukum dan keretakan hubungan manajemen mereka. Setelah badai kasus tersebut, Ribas perlahan mundur dari hingar-bingar industri musik aktif sejak tahun 2013 ya. Nah, itu dia mendengar informasi mengenai Ribas ya, atau yang bernama lengkap Muhammad Ridho Abbas. Ya, kok enggak salah pernah ikut dalam album Cilapop atau Cipta Lagu Populer ya. Dan selanjutnya ada lagu dari Sang Hujan atau The Rain dengan Dengar Bisikku.

Taman Putri Malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya Putri Malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan Putri Malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, Putri Malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Dengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu tentunya malam hari ini di edisi Selasa 30 Juni 2026 dengan lagu-lagu nostalgia yang telah kami hadirkan barusan, yaitu TBK dengan Bukannya Aku Takut, dan juga tadi di belakangnya ada Tiket dengan Biar Cinta Menyatukan Kita, dan juga ada The Rain dengan Dengar Bisiku, lagu yang dirilis pada tahun 2002, dan juga Biar Cinta Menyatukan Kita dari Tiket di tahun 2005, dan TBK dengan Bukannya Aku Takut pada tahun 2004. Kita akan bahas sedikit mengenai The Rain. Adalah salah satu band pop rock legendaris Indonesia asal Yogyakarta yang dikenal dengan konsistensinya yang luar biasa. Salah satu hal paling unik dari The Rain adalah formasi anggotanya yang tidak pernah berubah sejak pertama kali terbentuk pada 31 Desember tahun 2001. Di tengah industri musik yang dinamis, mereka berhasil mempertahankan komitmen bersama selama lebih dari 2 dekade. Itu untuk bar personilnya, Indra Prasta sebagai vokal utama, merangkap sebagai gitar, kemudian ada Iwan Tanda sebagai gitar utama dan juga vokal latar, Ipul Bahri sebagai bass dan juga vokal latar, dan juga Ang Anggoro sebagai drum dan juga vokal latar. Awal kesuksesan mereka terjadi pada tahun 2003. Mereka melejit di belantika musik nasional lewat album debut Hujan Kali Ini. Lagu-lagu seperti Dengar Bisiku dan Jangan Pergi sukses besar dan membawa album ini meraih Golden Award. Kemudian di tahun 2013, lagu Kebangsaan Patah Hati memasuki usia 1 dekade. Mereka merilis mega hits yaitu Terlatih Patah Hati yang berkolaborasi dengan band Endang Sukamti ya. Band Pang Endang Sukamti, dan lagu ini meledak di pasaran dan menjadi lagu wajib bagi siapa saja yang sedang patah hati namun ingin tetap tegar. Kemudian menuju 2026, ya, memasuki tahun 2026, The Rain terus produktif menjelang usia perak mereka. Mereka baru saja merilis single terbaru berjudul Semoga Dia Bahagia pada Juni 2026. Membawa nuansa musik alternatif rock era 90-an yang terinspirasi dari band seperti Gin Blossom dan juga Counting Crows yang menjadi akar musik mereka. Para penggemar setia mereka disebut sebagai The Rain Keepers. Keunggulan band ini terletak pada lirik lagu yang sederhana namun mendalam, melodi yang ramah di telinga, serta aransemen musik yang selalu terasa hangat ya. Nah, jadi mendengar informasi mengenai The Rain ya, dan mungkin selain lagu Dengar Bisiku, apakah lagu lain selain Dengar Bisiku yang menjadi lagu nostalgia kalian ya? Dan kalau saya sendiri ada lagu dari The Rain dengan judulnya yang biarkan esok menjadi misteri ya. Itu salah satu lagu yang menurutnya juga lumayan bagus ya. Dan selanjutnya ada lagu dari Bragi dengan Dari Hatimu.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pernah gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, "Ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan." Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: aku golongan darah O.
1: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
2: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon.

berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas,

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan

Kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi

batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang

0: pendaftaran waktunya ada 4 hari, pendaftaran ulangnya 30 Juni 2026 dan 1 sampai 3 Juli tahun 2026.
1: Mengacu pada ketentuan seleksi di masing-masing jalur, pada jalur domisili calon murid diprioritaskan berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai alamat yang tercantum dalam kartu keluarga. Jika pada batas kuota terdapat calon murid dengan jarak tempat tinggal yang sama, maka penentuan dilakukan berdasarkan usia dengan memprioritaskan peserta yang lebih tua. Apabila kuota jalur domisili belum terpenuhi, sekolah dapat menerima peserta dari luar wilayah domisili. Sementara itu, jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan kepesertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah. Bila pendaftar melebihi kuota, seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Namun jika kuota tidak terpenuhi, sisa kuota akan dialihkan ke jalur domisili. Untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, peserta wajib melampirkan surat penugasan orang tua atau wali dalam wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Utara. Jika jumlah pendaftar melebihi kuota, penentuan dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal, dan apabila kuota belum terpenuhi, sisa kuota dapat dialihkan sesuai kebijakan sekolah. Adapun jalur prestasi, seleksi dilakukan melalui pemeringkatan nilai prestasi. Jika pada batas kuota terdapat nilai yang sama, penentuan dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal dengan mengutamakan peserta yang lebih dekat dengan sekolah. Sementara itu, tahun ajaran 2026-2027 akan dimulai serentak pada Senin 13 Juli 2026 untuk seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Malinau. Adin Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kesiapan dan tampilan venue kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau mendapat pujian langsung dari Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Utara karena dinilai sangat berkesan seperti layaknya MTQ tingkat nasional.
3: Sehingga kita saksikan bersama acara pembukaan sampai acara pelaksanaan nanti, insya Allah akan berjalan sesuai dengan target daripada panitia.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Utara Haji Muhammad Saleh SAG MPDI memberikan apresiasi tinggi terhadap kesiapan Kabupaten Malinau sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun ini. Dalam sambutannya pada pembukaan MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Malinau, Senin 29 Juni 2026, Muhammad Saleh mengungkapkan bahwa dirinya telah meninjau langsung seluruh lokasi perlombaan. Menurutnya, persiapan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malinau sangat baik dan layak mendapatkan penghargaan. Persiapannya sangat luar biasa, bahkan hampir sama dengan venue pelaksanaan STK Nasional tahun 2025 di Kendari.
5: Selaku Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, menyampaikan rasa hormat apresiasi penghargaan saya yang sangat tinggi pada pemerintah, Bupati, Wakil Bupati Malinau yang telah berikhtiar semaksimal mungkin untuk menyukseskan hajatan yang sangat luar biasa ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dan senantiasa diberi lindungan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya saksikan apa yang apresiasi yang saya sampaikan. Saya menyaksikan sendiri pagi tadi bersama Karopesra, kita meninjau seluruh lokasi tempat lomba. Persiapannya, kondisinya sangat-sangat luar biasa. Mendekati bahkan hampir sama dengan venue pelaksanaan STK Nasional tahun 2025 di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih Pak Bupati. Izin Pak Gubernur, kalau semua kita seperti ini, komitmen seperti Pak Bupati dan Wakil Bupati Malinau, maka saya pastikan suatu saat Provinsi Kalimantan Utara akan bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain yang ada di negeri ini.
4: Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang, juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Malinau yang telah berupaya maksimal untuk menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara sekaligus menjadi tuan rumah tahun ini.
3: MTQ dilaksanakan memang sudah kita anggarkan, tapi kita maklum bahwa kita sadari dengan adanya efisiensi anggaran untuk MTQ ini tidak maksimal kita bantu, tetapi bersyukur alhamdulillah Bapak Bupati Malinau sangat support kegiatan MTQ ke-10 ini dengan mengucurkan dana lebih kurang 2 miliar. Sehingga kita saksikan bersama acara pembukaan sampai acara pelaksanaan nanti, insya Allah akan berjalan sesuai dengan target daripada panitia. Dan terima kasih juga Pak Kanwil juga sangat mendukung tentunya karena beliau

0: sebagai uji tombak di Kementerian Agama, dan sekali lagi partisipasi daripada peserta NTK10 juga luar biasa di malam hari.
1: Ya, target kita ya untuk ke tingkat nasional tentunya dapat membawa nama Kalimantan Utara di tingkat nasional.
2: Sementara itu, Bupati Malinau Wempi Wemawa menegaskan bahwa upaya Pemkab Malinau bersama Panitia MTQ dimaksimalkan agar memberikan kesan positif dan semangat bagi peserta agar dapat tampil menjadi lebih baik.
3: Saya sebagai kepala daerah menyampaikan ribuan terima kasih kepada semua peserta kapilah yang sudah hadir di Bumi Adimu, dan secara khusus kepada seluruh panitia yang terlibat, termasuk kondisi materi di dalam kegiatan ini, bukan hanya pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz yang menjadi juara ya beberapa waktu yang lalu di Indonesia Eropa, yang hari ini hadir Kabupaten Malinau. Dan kegiatan ini kami dukung secara maksimal karena kita ingin kegiatan MTQ ini benar-benar bermanfaat, berkesan bagi seluruh kabilah yang datang dari kabupaten kota, termasuk yang dari Kabupaten Malinau. Jadi sekali lagi, ya, sukses ini sukses kita semua, karena kita harus mendudukkan prestasi dan menjaga keharmonisan dan toleransi yang terawat dengan baik di Bumi Intimum dan di Kalimantan Utara selalu.
2: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Disdikbud Kaltara menegaskan tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran SPMB tingkat SMK dan SMA sederajat. Badan Pusat Statistik Tarakan, pastikan data masyarakat yang diambil saat sensus ekonomi aman dari aksi pencurian data. Tampilkan venue MTQ ke-10 tingkat provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau mendapat pujian sejumlah pihak. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Hanggraini beserta operator Keisha Dayaan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Reliki Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

rasa, mimpi takkan berlalu. Ya, pendengar, fenomena Strawberry Moon tahun 2026. Udah pada lihat belum tadi malam ya? Jadi di tahun 2026, kenapa namanya Strawberry Moon? Bulan purnama penuh yang menghiasi langit antara tanggal 29 hingga 30 Juni 2026. Nama ini berasal dari tradisi suku asli Amerika yang menandakan waktu untuk memanen buah stroberi liar. Jadi kalau untuk di wilayah Tarakan, fenomena ini dapat dinikmati dengan optimal melalui rincian berikut. Jadi waktu pengamatan, waktu terbaik untuk mengamati bulan purnama ini adalah sejak matahari terbenam hingga menjelang dini hari. Ya, kalau kemarin-kemarin Anda mungkin melihat kenapa bulannya agak pink gitu, dan kenapa bulannya agak orange ya. Jadi puncak purnama itu bulan mencapai fase purnama secara penuh pada tanggal 30 Juni 2026. Terkadang bulan tampak bersemu kemerahan atau merah muda karena posisinya yang rendah di atas cakrawala pada musim panas. Untuk Anda, apa ada yang sudah melihat Strawberry Moon? Jadi fenomena Strawberry Moon ini merupakan bulan purnama yang terjadi pada bulan Juni dan memiliki sejarah panjang. Yang sejarah panjang ini yang mungkin membuat Anda penasaran. Ini ada apa sih sebenarnya fenomena Strawberry Moon ini? Karena banyak yang mengira Strawberry Moon ini merupakan bulan yang berwarna merah muda seperti buah strawberry. Padahal anggapan tersebut itu tidak benar. Nama Strawberry Moon berasal dari tradisi masyarakat adat Amerika Utara yang menggunakan siklus bulan sebagai penanda musim panen strawberry liar. Jadi selain memiliki nilai sejarah, Strawberry Moon juga menjadi momen istimewa bagi fotografer, astronom amatir hingga masyarakat umum yang ingin menikmati keindahan langit malam. Lalu apa sebenarnya penyebab Strawberry Moon? Apa maknanya dan apakah fenomena ini memberikan dampak tertentu? Ya, pendengar, kalau Strawberry Moon ini mungkin menarik ya, pendengar ya. Kalau Strawberry Moon ini nama tradisional untuk bulan purnama yang muncul pada bulan Juni. Dalam dunia astronomi, Strawberry Moon sebenarnya merupakan fase bulan purnama biasa yang terjadi sesuai siklus bulan mengelilingi bumi. Jadi nama Strawberry Moon tidak berasal dari bentuk maupun warna bulannya saja, melainkan dari kebiasaan masyarakat adat Amerika Utara yang tadi saya jelaskan. Jadi seiring perkembangannya ilmu astronomi dan media digital, istilah Strawberry Moon ini dikenal secara luas di berbagai negara sebagai salah satu fenomena langit yang populer setiap tahunnya. Banyak orang yang bertanya mengenai penyebab Strawberry Moon 2026 secara ilmiah. Fenomena ini terjadi karena posisi bulan berada tepat berlawanan dengan matahari jika dilihat dari bumi. Pada saat tersebut matahari menyinari seluruh permukaan bulan yang menghadap ke bumi. Bulan tampak bulat sempurna atau mencapai fase sempurnanya. Cahaya bulan terlihat sangat terang sepanjang malam. Jadi karena fase bulan purnama selalu terjadi setiap bulan ya, Strawberry Moon bukanlah fenomena yang langka, pendengar. Yang membedakan hanyalah nama khususnya saja untuk bulan purnama yang muncul pada bulan Juni. Jadi kira-kira seperti itu ya, pendengar. Baiklah, pendengar dimanapun Anda berada, untuk hari ini kami hadirkan satu lagu dari Miliki She, takkan ada lagi patah hati.

Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.

0: 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1.5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10.5 juta atau senilai $180.6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar $860.4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara $567.8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ed Melinda dan akan kita jelang bersama tepat di pukul 8 pagi informasi berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi